0: inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Pak, itu benar Pak, buat Jakabudi Pak, salah satunya.
6: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Pak,
5: ngomong aja Pak, gak apa-apa Pak, tanya Pak, ngomong aja Pak.
6: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
5: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
5: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masunya.
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami
7: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
7: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
7: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
10: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
7: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
11: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti

0: arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini ruang opini publik ya dihadirkan untuk pendengar semuanya. Sampai kita menanti ya untuk penyampaian dialog Kupang Menyapa pagi hari ini tentang penanganan gempa Flores, penyuluran logistik dan antisipasi gempa susulan.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah yang menangani bencana di Nusa Tenggara Timur memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Presiden menilai penanganan bencana tidak boleh terganggu oleh agenda kunjungan pejabat. Dan ia meminta setiap kunjungan pejabat ke wilayah bencana bisa memberikan manfaat yang nyata. Kunjungan tidak cukup hanya untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak tanpa diikuti oleh langkah penanganan. Menurut Presiden, ya, terlalu banyak pejabat pusat yang datang ke lokasi bencana berpotensi mengganggu konsentrasi petugas di lapangan. Pejabat daerah justru dapat tersita waktunya untuk menyambut dan menyampingi kunjungan tersebut. Dan ia menilai masyarakat butuhkan tindakan cepat, pelayanan yang langsung, serta bantuan yang dapat segera diterima. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ya, pendengar, pemerintah desa Wolowea Barat Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak gempa bumi. Dan bantuan ini dinilai sangat membantu warga yang masih menghadapi keterbatasan pasca bencana. Bantuan yang diterima masyarakat antara lain dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Nagekeo, Dinas Sosial, dan bantuan juga datang ya, dari berbagai pihak ya, dari partai dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Wolowea Barat mengapresiasi kepedulian seluruh pihak yang telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setelah gempa bumi. Dukungan ini diharapkan terus berlanjut mengingat sebagian besar warga masih tinggal di tenda darurat. Informasi dihadirkan untuk Anda masih dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dana dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Ya, sesi yang terakhir kami hadirkan untuk Anda, Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dialog ya berkaitan dengan penanganan gempa Flores, bagaimana penyaluran logistiknya dan antisipasi gempa susulan. Ya, pendengar, gempa Flores ya yang mengguncang wilayah Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin menjadi perhatian serius ya, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan terdampak ataupun wilayah sekitarnya. Dan di tengah proses penanganan bencana, tentu ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terhadap informasi yang akurat ya, bantuan logistik juga, dan juga kepastian tentang kondisi keamanan. Ini menjadi sangat penting ya, bagaimana penanganannya, bagaimana distribusi dan juga potensi-potensi untuk gempa susulan. Di pagi ini kami akan hadirkan dalam Dialog Kupang Menyapa ya untuk edisi hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran narasumber kami di studio Pro 1 RR Kupang. Yang pertama ada Pak P. Bramantia Mudemakin STR M-Link, Koordinator Bidang Observasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Stasiun Geofisika Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Linda.
0: Terima kasih sudah hadir ya, di studio Pro 1. Dan selanjutnya narasumber kami ada Bapak Maxiatus BKBL Esos MM, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu Linda. RRI semakin terbuka informasinya, sekali di udara tetap udara. Pro 1 RRI 94.4 FM.
0: Oke, luar biasa. Ini lengkap ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Baik, pendengar kami juga sebenarnya mengundang ya dari pihak BPBD Provinsi NTT, karena kalau mau dibilang untuk penanganan bencana ya pasti semuanya akan tertuju gitu ya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah begitu. Dan ya, kita berharap seiring jalannya waktu kita sharing ya, narasumber dari BPBD bisa hadir bersama-sama dengan kita supaya kita juga bisa mendapatkan informasi ya, bagaimana penanganan di sana. Baik, di pagi ini ya, bicara tentang penanganan gempa Flores, penyaluran logistik dan juga antisipasi gempa. Linda memulai dulu nih dengan narasumber kami. Sebenarnya kita memulainya dari BPBD sih ya, tapi untuk saat ini karena yang hadir adalah dari BMKG, Stasiun Geofisika, dan juga Pak Bram ya. Dan juga ini saya menyapanya dengan Bapak siapa nih?
1: Maxi.
0: Pak Maxi. Ya, oke, dari Basarnas Kupang. Saya ke Pak Bram dulu. Bapak boleh update informasi dari BMKG Stasiun Geofisika Kupang berkaitan dengan kondisi aktivitas gempa di Flores seperti apa, Bapak? Silakan.
1: Ya, baik. Kondisi aktivitas gempa bumi di Flores ini secara ilmiah, Bu Linda dan Bapak Ibu Pro 1 RRI Kupang, gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada tanggal 15 Agustus ini dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang atau Flores BK Trust. Nah, berdasarkan data pemantauan dari BMKG hingga pagi ini, tanggal 27 Agustus pukul 6 WITA, itu tercatat sebanyak 8.193 gempa bumi susulan, dengan 146 kejadian yang dirasakan oleh warga, dengan magnitudo terbesar 6,2 dan magnitudo terkecil 1. Begitu okay. Bu Linda.
0: 8 ribuan gempa susulan ini dari tanggal 15 sampai hari ini Bapak?
1: Betul, betul Bu Linda.
0: Dan tadi sempat disinggung soal gempa, ini kalau mau dibilang banyak sekali ya Bapak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Dan sehari-hari itu bisa sampai ratusan gempa susulan?
1: Iya, hampir tiap hari itu ratusan gempa bumi susulan. Kami BMKG Stasiun Geofisika Kupang selalu memonitor bersama tim dari BMKG Balai 3 juga untuk aktivitas gempa bumi susulan pasca gempa bumi M7,7 ini, Bu Linda.
0: Oke. Dan tadi sempat disinggung untuk gempa susulannya itu paling besar itu kekuatan 6.
1: Iya, 6,2.
0: 6,2 ya. Skala Richter magnitudo. Itu artinya berarti gempa susulannya itu besar sekali ya Bapak ya?
1: Ya, artinya bahwa proses pelepasan energi sisa itu masih ada. Oh. Itu adalah hal yang wajar Bu Linda.
0: Okay.
1: Karena gempa bumi utama tuh energi utamanya itu 7,7 pada tanggal 15 Agustus 2026 ini.
0: Mm-hmm.
1: Itu gempa susulannya dia melepaskan energi sisa. Begitu. Oh. Itu hal yang wajar.
0: Hal yang wajar.
1: Hal yang wajar.
0: Tapi selama ini dari tanggal 15 begitu sampai hari ini 27 ya.
1: Yeah.
0: 27 berarti sekitar sudah 12 hari ya. Sudah
1: betul.
0: 12 hari. Selama ini gempa-gempa dan gempa sampai 8000-an itu masih wajarkah, masih normalkah?
1: Masih gitu? Normal dengan magnitudo yang 7,7 ini, artinya dia menyimpan energi yang besar kemudian dia melepaskan energi sisanya sehingga menuju kestabilan struktur tanah tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya, tapi ini kalau gempa susulannya sampai 6 ya, 5 begitu, itu kerasa seperti bukan gempa susulan. Iya, kalau wilayah lain itu sepertinya bukan gempa susulan begitu ya, Bapak ya. Dan ini memang betul-betul dengan kekuatan gempa susulan seperti ini ya memang wajar untuk ya wajar kalau secara dari BMKG gitu, tapi kalau dari masyarakat umum pasti sangat-sangat mengkhawatirkan begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Dan ini untuk gempa yang seperti ini gempa yang seperti apa sih Bapak, untuk mungkin karakteristiknya dari kekuatannya begitu, atau boleh diinformasikan Bapak supaya apa ya masyarakat bisa lebih teredukasi lagi begitu ya. Bapak silakan.
1: Ya, karakteristik gempa bumi di utara Nagekeo ini memang seperti energi yang tersimpan begitu lama, puluhan tahun, Bu Linda.
0: Okay.
1: Kemudian dengan magnitudo 7,7 ini dia melepaskan energi pada tanggal 15 Agustus itu. Dan energi sisa sampai sekarang ini dia melepaskan energi kurang lebih 6, 5 dan 4, 3, 2 itu ada beberapa yang dirasakan dan ada yang tidak. Dan kami monitor terus dan menginfokan ke masyarakat melalui sosmed, media, kanal resmi BMKG. Seperti itu.
0: Waktu lalu itu ada sempat sampai bisa menimbulkan potensi tsunami begitu ya Bapak ya?
1: Iya. Jadi gempa bumi 7,7 ini memang tsunami Ibu. Jadi peringatan dini.

0: dan kembali begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Diakhiri begitu ya.
1: Iya.
0: Peringatan dirinya.
1: Jadi sistem peringatan dini kemarin itu 2 menit 16 detik, Bu. Informasi peringatan dini tsunaminya.
0: Okay.
1: Nah, kecepatan ini sangat penting karena kondisi tsunami setiap menit sangat berarti untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk evakuasi.
0: Benar.
1: Nah, jadi secara sederhana sistemnya bekerja secara berkelanjutan ketika gempa bumi terjadi, BMKG melakukan analisis secara cepat, kemudian peringatan dini dikeluarkan, kemudian data muka air laut terus dipantau dan diperbaharui informasinya hingga peringatan dini tsunami diakhiri sekitar 2 jam 31 menit setelah gempa.
0: Dan bagaimana BMKG khususnya stasiun geofisika Kupang juga untuk apa ya berkoordinasi dengan pemerintah daerah begitu dan juga BPBD, Basarnas juga tentu ya untuk atau instansi-instansi terkait untuk memberikan informasi-informasi kegempaan ini.
1: Ya, tentunya BMKG bekerjasama dengan para stakeholder tentunya pemerintah daerah di beberapa kabupaten di wilayah Flores tentunya. Jadi kami mengkoordinasi semua aktivitas kegempaan, kemudian kami juga melakukan sosialisasi Ibu bersama para stakeholder juga di wilayah posko-posko. Jadi pasca gempa bumi 15 Agustus itu kami tim turun ke lapangan, kemudian melakukan pengukuran dengan menggunakan alat juga, mengambil data, kemudian sosialisasi kepada masyarakat juga seperti itu bersama teman-teman stakeholder pemerintah daerah.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Bram. Nah itu artinya saya ke Pak Maksi. Bapak, ini tadi sempat disinggung sudah disampaikan oleh Pak Bram bahwa informasi yang dari BMKG yang dimiliki oleh BMKG apalagi berkaitan dengan kegempaan itu selalu dikoordinasikan, disampaikan langsung ke pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Basarnas. Nah ini Basarnas tingkat provinsi begitu ya, jadi otomatis ada koordinasi-koordinasi juga dengan daerah. Dari Pak Maxi sendiri dari tingkat provinsi, Basarnas provinsi ini bagaimana mengkoordinasikan informasi-informasi yang ada dan ketika mendapatkan informasi itu apa yang dilakukan? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Lina, terima kasih Pak Bram. Terkait dengan BMKG, BMKG itu sudah semakin maju ke depan. Itu yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.
0: Iya.
2: Ya, yang pertama sudah bekerja secara online. Jadi secara otomatis di aplikasi HP kita itu apabila terjadi bencana, baik itu gempa, itu langsung muncul. Langsung muncul di notifikasi ya di HP Android kita masing-masing. Kalaupun masyarakat mau pingin mengetahui terkait dengan cuaca atau beberapa hari ke depan sudah ada aplikasinya, jadi mempermudah. Cuma nanti mungkin dari masyarakat untuk bisa melihat perkembangan itu di aplikasi HP bahkan secara online. Nah, itu kami juga dari Basarnas juga membutuhkan itu. Di dalam tugas-tugas Basarnas juga kami selalu berkoordinasi meminta data yang konkret, misalnya 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, bahkan seminggu ke depan data cuaca. Kami sudah bisa mendapatkan data cuaca dari BMKG terkait dengan bencana. Nah, terkait dengan yang ditanyakan.
0: Iya, apa yang ketika kan BMKG menyampaikan informasi itu ya Pak ya, dari Basarnas Provinsi mendapatkan informasi itu, apa yang dilakukan di awalnya? Silakan.
2: Baik, itu terkait dengan wilayah, wilayah tanggung jawab. Kalau misalnya di wilayah kantor SAR Kupang, contohnya saat yang kemarin tanggal 15 itu kami langsung berkoordinasi, karena kami sudah mendapat titiknya. Langsung titik munculnya titik gempanya, kami langsung berkoordinasi, berkomunikasi ke kantor SAR Maumere untuk menanyakan.
0: Ada kantor SAR Maumere.
2: Ada kantor SAR Maumere.
0: Namun
2: waktu saat itu kejadian itu sulit karena untuk alat untuk komunikasi semua terputus. Jadi kami kewalahan berkomunikasi ke sana. Namun itu selalu dipantau oleh Basarnas Pusat, namanya BCC, Basarnas Command Center. Sehingga di wilayah, di contohnya di Maumere, itu yang di sekitarnya Maumere itu ada Mataram, ada Denpasar, ada Kupang. Jadi kami siap siaga.
0: Berarti tiga kantor SAR ini siap siaga untuk backing gitu.
2: Iya, benar. Dan itu sudah dilakukan dan terkait dengan tugas pokok daripada Basarnas terkait dengan evakuasi. Itu sudah di-back

0: up oleh Basarnas Pusat juga langsung turun untuk mempick up. Namun karena kemarin itu sudah terevakuasi, sehingga banyak potensi SAR yang sudah berada di wilayah tersebut untuk bisa mempick up. Kalau misalnya kekurangan tenaga atau fasilitas, kami kantor-kantor di sekitar diperintahkan untuk mempick up kejadian yang terjadi di Maumere.
1: Oke, baik. Jadi untuk sementara ini personil atau teman-teman dari Badan SAR Maumere
0: Kupang.
1: Kupang.
0: Yang sini
1: Kupang ya. Kalau yang di sana berarti Maumere.
0: Ya.
1: Itu mereka masih mencukupi begitu, Bapak.
0: Ya, karena Basarnas ini tidak bekerja sendiri.
1: Okay.
0: Di situ kalau terkait dengan pencarian, pertolongan dan evakuasi, itu leader sektornya Basarnas.
1: Okay.
0: Nah, itu mengkoordinir TNI, Polri, organisasi pemerintah maupun pemerintah daerah, OPD lainnya terkait dengan pencarian dan pertolongan. Nah, saat ini sekarang, ini kan pemulihan. Jadi ini tugasnya BNPB, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan logistik daripada masyarakat yang membutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi, dan kami juga membantu di situ. Dan kemarin juga kami juga mendukung satu kapal KN SAR Antareja untuk bergerak mengantar tim medis dan logistik ke dampak yang ada di Labuan Bajo.
1: Oke, jadi Basarnas Kupang mendukung dengan menyediakan kapal begitu ya?
0: Iya, yang kemarin kami mengantar tim medis dari Angkatan Darat dari UNIF 949 ngantar ke sana dengan beberapa logistik untuk mendukung bencana yang ada di sana terkait dengan pemulihan maupun masyarakat yang membutuhkan.
1: Adakah personil yang juga diturunkan dari Kupang membantu backup gitu, Bapak, atau?
0: Dari Kupang kemarin tidak di, karena di sana sudah bisa di backup. Jadi kami hanya mengantar logistik sama tim medis. Setelah itu kami 3 hari kemudian kami diperintahkan untuk kembali. Karena di sana masih di backup karena ada beberapa kantor tim namanya BSG, Basarnas Special Group, yang pusatnya di Jakarta sudah bergerak waktu kejadian tanggal 15. Langsung turun untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
1: Oke, jadi sudah ada bala bantuan lah begitu ya, personil begitu yang diturunkan di sana begitu.
0: Siap.
1: Untuk membantu teman-teman Basarnas di Maumere.
0: Maumere, ya.
1: Oke, jadi yang ada di Kupang
0: Standby untuk backup
1: gitu ya, kalau misalnya
0: dibutuhkan
1: ya. Sewaktu-waktu dibutuhkan begitu. Ya, Bapak boleh mungkin kalau ada informasinya gitu ya, kalau ada informasinya berapa tim ataupun mungkin posko SAR yang dikerahkan begitu, Bapak, di sana secara umum yang diketahui, silakan.
0: Kalau untuk terkait dengan untuk saat sekarang, saat sekarang sudah pemulihan, jadi kami menempel atau mengikuti koordinatornya dari BNPB itu ada yang setahu kami itu ada beberapa titik termasuk dengan Labuan Bajo, Maumere dan ND. Nah, itu posko terpadunya gitu. Dan saat ini juga yang kami mengikuti perkembangan informasi itu bahwa tim terkait dengan logistik itu yang kesulitan di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit. Jadi kadangkala menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jalan kaki. Tapi luar biasa teman-teman dari TNI, dari Polri, dari relawan, dan juga dari OPD atau di situ ada dinas sosial, ada Tagana, ada BBBD, itu juga bekerja bersama-sama untuk membantu untuk mengantar logistik ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalan kaki maupun kendaraan roda dua.
1: Oh ya, tadi sempat disinggung Pak Peksi bahwa ini sudah masuk dalam masa pemulihan gitu, Bapak.
0: Iya.
1: Oke. Jadi kerjanya ini adalah istilahnya saya seperti membantu begitu ya, Bapak ya, untuk backup lah gitu ya, mendukung begitu. Nah, ini karena kan untuk sekarang ini kita tahu ya, ini bantuan-bantuan itu masih terus tetap berdatangan dari berbagai pihak begitu, dan apakah ini juga mungkin ya masuk juga dalam list tugasnya ataupun kerjanya Basarnas juga untuk membackup ataupun mendukung pengantaran logistik ini, kalau mungkin dari Kupang kah atau dari pusat kah ke Kupang dan lain sebagainya, boleh diinformasikan.
0: Kalau terkait dengan bantuan logistik atau transportasi, jadi itu apabila yang sangat urgen, kami Basarnas siap.
1: Okay.
0: Kalau secara tugas pokok tidak, tapi contoh seperti kemarin kami mendukung, membackup terkait dengan bagaimana bisa mengakomodir tim medis karena di sana membutuhkan tim medis.
1: Benar, benar.
0: Sehingga kami mendukung dengan satu pergerakan satu kapal SAR Antareja untuk bergerak ke Labuan Bajo untuk mengakomodir teman-teman dari TNI, tim medis untuk mendukung. Seperti itu. Kalau terkait dengan logistik atau bantuan, kami hanya membackup karena itu yang leadershipnya dari BNPB. Jadi kami mendukung BNPB.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang ini sebenarnya kami sangat apa ya mengharapkan kehadiran ya dari BPBD ya provinsi supaya bisa lebih melengkapi gitu ya informasi-informasi yang disampaikan karena kerja dalam penanganan bencana ini adalah kerja tim gitu ya, keterkaitan koordinasinya lintas sektor sangat-sangat diperlukan sekali. Baik, itu tadi informasi-informasi awalnya. Dan di saat ini kan dalam topik kita itu bagaimana tentang penanganannya, bagaimana tentang penyaluran logistiknya. Tadi sudah sempat disinggung Pak Meksi bahwa kalau dari Basarnas itu sangat siap lah untuk mendukung gitu jika dibutuhkan, bahkan disampaikan tadi kapal juga sudah disiapkan dan karena personil di sana bisa mencukupi akhirnya balik untuk siap sedia gitu. Nah ini topik kita juga tadi sempat disinggung soal tentang gempanya. Saya kembali ke Pak Bram ya Bapak ya. Ya ini dengan berkaitan dengan penyaluran-penyaluran begitu. Karena kan gempa ini dia dalam sehari itu sampai bisa sampai ratusan gempa susulannya dan begitu besarnya begitu. Ini apakah apa ya? Karena untuk penyaluran juga pasti butuh keamanannya juga, pasti masyarakat juga butuh informasinya gitu. Kalau dari BMKG sendiri melihat ya seberapa besar potensi-potensi ini gempa susulan ini begitu ya sehingga kadang-kadang bisa sampai mungkin agak sedikit menyulitkan untuk proses-proses distribusi dan lain sebagainya. Ada yang bahkan sampai tidak bisa lewat jalur darat, harus lewat laut begitu ya. Dan yang lewat laut juga pasti punya was-was juga karena tadi sempat disinggung bisa pusatnya juga di laut dan lain sebagainya. Silakan Bapak informasinya.
0: Ya tentunya memang gempa bumi ini sendiri mengakibatkan guncangan yang signifikan ada beberapa gempa bumi susulan. Kami juga kemarin sempat turun dan memang wilayah di Flores itu, apalagi wilayah utara, kalau diguncang gempa bumi susulan itu ada beberapa yang longsor atau rata jalan, jalan-jalan. Nah itu perlu sinergi juga dari pemerintah daerah untuk membuka akses jalan tersebut, Ibu. Begitu. Dan kami dari BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menginformasikan secepat mungkin ke masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Oke, nah ini masih berkaitan juga dengan gempa ini. Kalau saat ini Bapak ya, kalau saat ini untuk wilayah mana sih Bapak yang kalau mau bilang aman atau tidak begitu ya? Karena kan masyarakat ada di tempat-tempat pengungsian, ada yang mengungsi juga secara mandiri Bapak, ada yang mengungsi secara apa ya sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Nah ini yang mengungsi mandiri itu kan otomatis di tempat tinggal lingkungan sekitarnya ya. Ini untuk potensi-potensi ini apakah mungkin bisa diinformasikan Bapak berkaitan dengan, karena kan mereka juga tidurnya itu di luar, ya, di alam terbuka dan gempa itu juga dengan goncangan dan lain sebagainya. Rawannya itu, titik rawanannya itu, Bapak silakan diinformasikan. Mungkinkah?
0: Silakan. Ya kalau untuk wilayah yang rawan, tentunya aktivitas gempa bumi susulan hingga sampai sekarang ini 8.000 itu pelepasan energinya masih ada. Dan masyarakat terus mengimbau informasi resmi dari BMKG. Kemudian untuk bagi warga yang rumah mengalami kerusakan ringan maupun sedang itu dilihat kembali, dicek kembali sebelum
2: menempati rumah tersebut. Kemudian yang berikutnya, pastikan informasi resmi dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal resmi BMKG, info BMKG yang bisa didownload di App Store atau Play Store. Kemudian WRS BMKG juga itu sangat penting. Kemudian channel WhatsApp info BMKG juga itu sangat penting juga. Jadi bagi masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu adanya tsunami atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi dari BMKG.
1: Ya Bapak, dan untuk seperti titik-titik pengungsian gitu ya, jalur-jalur untuk distribusi, apakah itu juga data-datanya itu, tempat-tempatnya itu bisa direkomendasikan juga dari BMKG ataukah yang penting aman lah begitu?
2: Benar. Ya, untuk penempatan titik pengungsian atau posko itu nanti mungkin dari Basarnas atau BPBD ya yang merekomendasikan. Jadi kami dari BMKG ini sendiri menginformasikan sesuai tupoksi kami, informasi gempa bumi dan tsunami. Nanti tinggal BPBD maupun stakeholder lainnya yang menyesuaikan seperti itu.
1: Baik, ya baik. Kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi ya, menghadirkan dialog Kupang Menyapa. Ini berkaitan dengan penanganan gempa di Flores, lalu logistiknya ya, penyaluran logistiknya, dan juga untuk gempa susulan ya, antisipasi gempa susulan, karena dari yang disampaikan itu bahwa sampai hari ini 8 ribuan gempa susulan dengan kekuatan yang begitu masih bervariasi dan masih besar juga begitu ya.
2: Cenderung menurun.
1: Ya, bersyukur ya, bersyukur. Bapak, masih ini nanti baru lanjut ke Pak Meksi ya. Bapak, ini karena kita lanjut di gempa, antisipasi gempa susulan. Tadi sempat disinggung bahwa ini masih normal. Iya, masih normal. Ini apalah, kalau mau dibilang istilahnya gampangnya adalah dia lagi melepaskan kekuatan, sisa-sisa kekuatan, begitu ya Bapak ya? Ini yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Melepaskan sisa-sisa kekuatan. Ini mungkinkah potensinya masih sampai seminggu ke depankah, atau beberapa hari ke depankah, atau unpredictable? Boleh diinformasikan Bapak.
2: Ya, perlu ditegaskan juga, sampai sekarang belum ada teknologi yang dapat mampu memprediksi kapan dan di mana terjadi gempa bumi.
1: Okay.
2: Nah, BMKG stasiun Geofisika Kupang memonitoring gempa bumi berdasarkan aktivitas frekuensi juga dan kecenderungan gempa bumi pasca magnitudo 7,7 ini itu lebih trennya menurun. Jadi energi yang terlepaskan atau energi sisa yang terlepaskan sampai 8.000 itu merupakan gempa bumi susulan menuju ke stabilan struktur tanah seperti itu.
1: Okay. Dan jadi pasti jadi pertanyaan juga ya Bapak ya. Ini kira-kira berapa lama ya masyarakat masih perlu untuk waspada dengan kemungkinan-kemungkinan ini Bapak?
2: Ya, kalau dilihat dari tren frekuensi kejadian gempa bumi kan semakin menurun Ibu. Nah, tentunya masyarakat juga tidak perlu panik. Bagi masyarakat yang rumahnya atau bangunannya itu rusak ringan, itu bisa dilihat kembali. Apabila bisa ditempati, ditempati. Kalau tidak ya direnovasi kembali. Kemudian perhatikan juga di wilayah Bapak Ibu di wilayah Flores juga, jika tanah yang retak ataupun di lereng itu yang tidak stabil, itu cenderung lebih dominan untuk bencana yang tidak dapat diantisipasi seperti longsor seperti itu. Jadi itu harus diwaspadai juga.
1: Iya, berarti masyarakat masih perlu untuk meningkatkan kewaspadaannya begitu ya Bapak ya, dengan gempa-gempa susulan ini ya, walaupun ini kalau mau dibilang istilahnya melepaskan sisa-sisa begitu ya, sisa-sisa kekuatannya gitu ya. Ya, dan kabar baiknya adalah mulai menurun kekuatannya itu ya. Kita sangat-sangat berharaplah perlahan-lahan ya pelepasan energi ini bisa berangsur-angsur terlepaslah gitu, dan bisa teman-teman di sana, saudara-saudara kita di sana bisa pelan-pelan pulih lah dari gempa ini. Baik, nah ini berkaitan dengan antisipasi gempa susulan begitu. Saya ke Bapak Maksi, Iya. Kalau yang antisipasi gempa susulan, ya walaupun mungkin tidak di sana ya Bapak ya, tapi setidaknya mungkin dari Basarnas Kupang adakah planning begitu kalau misalnya ada antisipasi gempa-gempa susulan itu seperti apa nanti, silakan koordinasinya kah mungkin atau yang disiapkan mungkin, silakan.
0: Baik, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Bram dari BMKG. Yeah. Untuk gempa-gempa susulan itu intensitasnya makin lama semakin menurun.
1: Iya.
0: Ya, artinya kan walau alam kita manusia ya itu alat saja, kalau misalnya ada yang lebih besar kita antisipasinya seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi misalnya ada beraktivitas, ada gempa ya paling kurang kita stop. Kita stop untuk aktivitas dan kita berlindung cari tempat yang aman atau tempat yang di luar yang lapang sehingga tidak terjadi benturan-benturan kecil yang mengakibatkan menimbulkan korban tersebut. Dan terkait dengan warga masyarakat yang di Flores itu kan karena dengan gempa yang 7,7 banyak gedung yang runtuh retak. Dan saat ini juga kondisi mereka juga kondisi kurang sehat karena cuaca yang ekstrim dingin. Sehingga mereka berlindungnya di luar, tapi ada juga yang sudah karena merasa aman untuk rumahnya walaupun rata-rata. Itu saran kami, kalau apabila ada dia melihat kira-kira ini konstruksi bangunannya ini membahayakan untuk yang di, masyarakat yang di dalam atau tidak, kalau tidak mending tetap bertahan di luar karena kami juga mengikuti perkembangan informasi terkait dari pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah terkait dengan pemulihan daripada masyarakat yang berdampak gempa. Itu ada mulai pembangunan rumah-rumah darurat. Nah itu karena kondisi masyarakat sudah beberapa hari, 12 hari ini kan sangat ya sedih sekali. Artinya ya mudah-mudahan mereka juga tetap kuat, tetap sehat, ya bisa menjalani masalah ini dengan jiwa besar. Dan banyak sekali jangan terpancing isu yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BMKG, karena itu bisa membuat masyarakat panik dan
1: menimbulkan kepanikan
0: dan bisa terkait dengan kecelakaan juga, karena panik terus sebenarnya tidak ada apa-apa menjadi kecelakaan bagi masyarakat tersebut. Intinya kalau ada gempa-gempa susulan, kita stop kegiatan-kegiatan, kita berlindung atau mencari tempat yang lapang. Apabila ada gempa yang susulan, kadang-kala kita tidak tahu, ini kan prediksi. Misalnya ada getaran yang sangat besar dan menimbulkan goncangan, mencelakakan daripada masyarakat tersebut. Mungkin itu kiat-kiat yang seperti itu yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, baik. Jadi masyarakat perlu untuk memperhatikanlah begitu ya.
0: Iya.
1: Supaya tidak terlalu panik begitu ketika ada gempa-gempa susulan begitu, karena ini ya namanya tadi sempat disinggung bahwa tidak bisa diprediksi begitu ya. Ya, tapi sudah disampaikan bahwa cenderung menurunlah kekuatannya begitu. Baik, walaupun terima kasih Bapak, saya masih kembali ke Pak Bram ini karena berkaitan dengan gempa ya Bapak ya, jadi kebanyakan kembali ke Pak Bram. Ini tadi sempat disinggung ini untuk informasi-informasinya yang tadi sempat disinggung. Kalau untuk informasi dengan lintas sektor terkait sih oke ya Bapak ya, pasti selalu setiap saat. Bagaimana untuk masyarakatnya? Tadi walaupun sempat disinggung ada sosialisasi ada berarti ada tim juga yang turun ke sana.
2: Ya, kebetulan saya juga tim dari Kupang yang turun bersama tim pusat juga. Itu turun ke sana. Kemudian tim dari Bali juga kita juga turun ke sana. Selain kita sosialisasi, kita memasang alat Ibu untuk mengetahui karakteristik tanah di wilayah Flores yang terdampak. Kemudian hasil dari perekaman data pakai alat tersebut itu kami proses, kami akan sampaikan ke pemerintah daerah sebagai rekomendasi rencana tata ruang, rencana wilayah untuk wilayah yang terdampak.
1: untuk pembangunannya kembali.
2: Iya, betul.
1: Masa pemulihan ini.
2: Iya, betul.
1: Oke, berdasarkan data yang didapat itu yang akan direkomendasikan supaya bangunan-bangunannya atau pembangunan kembali itu tidak lagi beresiko begitu ya, Bapak ya.
2: Iya, betul, Ibu.
1: Oke, baik. Oh ya, satu hal yang ini kemarin itu sempat beredar gitu di masyarakat dan ini bisa sekalian untuk confirm gitu ya, Bapak ya. Ada isu tentang Megatrust ya, gempa besar begitu. Ya, kalau saya tidak salah gitu ya, beredar dampak dari gempa Flores itu. Apakah benar informasi seperti itu, isu itu?
2: Kalau dampak dari gempa Flores terhadap Megatrust adalah hoax, Ibu.
1: Oke.
2: Isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun di wilayah Indonesia ada beberapa zona megatrust juga dan itu berpotensi gempa bumi besar, Ibu. Namun tidak serta-merta gempa bumi yang di wilayah utara Flores itu bisa membangkitkan gempa bumi di wilayah-wilayah lain, itu, Ibu. Jadi memang pada intinya wilayah NTT itu rawan terjadi gempa bumi.
1: Okay.
2: Nah, karena ada beberapa patahan aktif, kemudian beberapa patahan di wilayah utara seperti Flores Megatrust, kemudian di wilayah selatan itu ada Timor FTB, kemudian Semau Fault, kemudian Sawu Trust, kemudian Bondowatu Fault, itu semua ada. Nah, wilayah NTT itu merupakan wilayah yang sangat rawan terjadi gempa bumi. Berdasarkan histori juga pernah terjadi beberapa kejadian tsunami toh, Ibu. Nah, kemudian untuk sampai saat ini yang paling tinggi tingkat kegempaannya itu wilayah Flores yang gempa bumi pada tanggal 15 Agustus ini yang dibangkitkan oleh magnitudo 7,7. Okay. Begitu.
1: Baik. Ya, jadi gempa Flores yang memicu megatrust itu adalah hoax.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ada potensi-potensi lain begitu ya, Bapak ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Ya, ini kalau mau dibilang sekalian lah gitu ya untuk diinformasikan kepada masyarakat supaya jangan menambah kepanikan gitu ya. Jangan menambah kepanikan apalagi saudara-saudara kita yang sudah ada di wilayah Flores yang sudah terdampak begitu ya. Jangan menambah daftar kepanikan mereka dengan informasi-informasi hoax yang sangat menyesatkan gitu. Dan juga bisa menakutkan untuk kita ya yang ada di wilayah lain ya di Nusa Tenggara Timur ini. Baik, ini di 5 menit ya untuk sharing kita di pagi hari ini berkaitan dengan penanganan ya untuk logistik dan juga untuk antisipasi gempa susulan. Hoaxnya sudah diklarifikasi begitu, jadi jangan panik lagi. Dan tadi sudah sempat diinformasikan bahwa susulan iya gitu tapi kekuatannya menurun begitu. Dan ini saya kita dulu informasi ataupun himbauan lah gitu ya dari Pak Peksi untuk masyarakat ya. Mungkin ya walaupun tidak di sana gitu ya, tapi untuk kita secara umumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tadi sempat dikatakan bahwa ada potensi-potensi juga walaupun Flores yang terbesar begitu, Bapak silakan berkaitan dengan apa yang ya harusnya dilakukan masyarakat ya, tadi sempat walaupun sempat disinggung.
0: Baik, terima kasih ya, terkait dengan himbauan. Yang pertama yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Bram yang dari BMKG, yang pertama jangan terkena isu-isu hoax yang membuat kita panik, itu yang pertama. Yang kedua, tetap di tempat yang terbuka. Ini kan masih ada gempa-gempa susulan. Nah, kita lihat dari situasi yang ada. Yang kedua, apabila dalam tempat yang kita berlindung dan masih meragukan terkait dengan kekuatannya, paling kurang ada kita melindungi kepala. Waktu di saat ada goncangan, kita keluar dari ke tempat yang terbuka, kita melindungi kepala.
1: Terus
0: yang berikut, pasti di dalam posko-posko itu ada petugas-petugas yang mendampingi. Jadi kita memperhatikan petugas yang mendampingi kita di tempat pengungsian. Sesuai dengan arahan, pasti petugas-petugas itu sudah kredibel terkait dengan situasi-situasi tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk bagaimana bisa berlindung. Jadi kita memperhatikan petugas yang ditempatkan di daerah tersebut atau wilayah tersebut. Terus apabila ada gempa-gempa susulan, ya paling kurang kita jangan kembali ke tempat yang rumah. Paling kurang kita di tenda yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah atau BPBD atau BNPB. Atau kita jangan mendekati gedung yang rapuh dalam arti yang karena sudah terdampak gempa yang kemarin, terus kita juga mau berlindungnya, membangun tendanya dekat situ, ya paling kurang kita menjauh dari gedung-gedung yang dianggap kurang kuat untuk bisa berlindung. Mungkin itu saja dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi masyarakat perlu untuk memperhatikan langkah-langkah tersebut seperti itu ya Bapak ya, untuk meminimalisir begitu ya, meminimalisir
0: kecelakaan
1: ataupun korban jiwa pada saat terjadinya
0: gempa susulan.
1: Ya, baik. Jadi walaupun pasti panik, pasti panik.
0: Namanya manusia pasti panik.
1: Iya, pasti panik itu begitu
0: wajar, ya.
1: Oke, tapi perlulah untuk
0: penguatan informasi kepada masyarakat ya. Sehingga mereka percaya diri. Ya kita bersyukur, artinya kita di sini tidak ada gempa susulan yang bertubi-tubi sampai ribuan, kan luar biasa. Dan masyarakat di Flores itu memang
1: tangguh
0: luar biasa. Ya semoga mereka selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Besi. Saya ke Pak Bram, boleh himbauannya ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores dan juga untuk pendengar, karena ya tadi kita tidak tahu ya. Sangat berharap tidak terjadi sih begitu ya, tapi antisipasi itu perlu. Silakan.
2: Ya. Ya, yang pertama pastikan informasi resmi bersumber dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal resmi.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua diharapkan masyarakat tetap tenang dan waspada. Ada quotes ibu, lebih baik siap tapi tidak dipakai daripada dipakai tapi tidak siap. Oleh karena itu kita akui dan sadari meningkatkan kesiapsiagaan kita terhadap bencana gempa bumi ini. Sekian dari kami.
1: Baik, meningkatkan siap-siagaan kita. Oke, baik, terima kasih. Kita sebenarnya sudah harus sudah harus closing sih gitu ya. Tapi ya, 1 menit 2 menit Linda kasih waktunya begitu ya. Semoga yang ini ingin menyampaikan. Kita mencoba untuk menyapa di line teleponnya Bro Sato. Halo. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Mungkin kalau Anda punya saran, pertanyaan ataupun pendapat, Anda bisa nanti sampaikan di nomor WA kami, di WA-nya Pro 1 081138209440. Nanti informasi itu akan kami teruskan ya, ke kalau ini berhubungan dengan narasumber kami dari Basarnas Kupang ataupun dari BMKG Geofisika. Kami akan teruskan itu begitu ya. Baik. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Mengsi, terima kasih Pak Bram untuk informasinya, dan semoga sukses. Kita sangat-sangat berharap ya, tadi disebutkan bahwa kekuatannya menurun untuk gempa-gempa susulan ini, berharap terus menurun ya sampai selesainya, dan bisa ada tetap pemulihan untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores yang terdampak gempa. Upaya-upaya pemulihan tetap dilaksanakan dan distribusi bantuan tetap dijalankan, dan semoga semuanya bisa memberikan kelegaan dan membantu untuk teman-teman yang saudara-saudara yang terdampak gempa di Flores. Tetap kuat, tetap semangat, dan semoga tetap dilindungi. Kita tuntaskan ya dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

Hey, ada lagi kabar gembira untuk Anda warga Kota Kupang, terutama untuk Anda yang mau pasang sambungan baru air bersih di rumah. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, nikmati harga paket spesial dari harga normal Rp2.500.000, kini cuma Rp1.500.000 per paket. Hemat Rp1.000.000, makin ringan lagi karena cukup DP Rp700.000 dan sisanya bisa Anda cicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan segera lewat WhatsApp 0813-3984-0629. Informasi lebih lanjut, kunjungi website PDAM Kota Kupang www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Eskalerik nomor 2, Kelapa 5.

Ya, pendengar, selamat siang dan informasi untuk Anda. Untuk Anda yang butuh perlengkapan dapur lengkap dengan harga yang terjangkau. Oke, silakan datang.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Iya, pendengar RRI, untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ya ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk adik-adik pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftarannya bisa dilakukan perorangan ataupun bisa bekerja dalam tim ya. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan bahas tentang radio atau Hari Radio. Dan durasinya maksimal 2 menit ya. Pendaftarannya sudah dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling menarik ada hadiah jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif, rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek Instagram RRI Kupang.

mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau
0: ada Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja. Tak ada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

kita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, Bawa

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang sesi pertama kita tuntaskan di jam 11. Tugas lainnya menemani Anda juga tuntas ya, dan selanjutnya ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
5: Kupang siang ini.
4: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Apa kabarnya gitu? Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 ya. Menemani Anda nanti sampai di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14. Setelah itu nanti 14.30 request dan juga seri informasi sampai di pukul 16 di Kupang sore ini ya. Pukul 16 nanti ada Beranda Asasita Perjaringan. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya, untuk Beranda Asasita Perjaringan di pukul 16. Pukul 17 nanti Warta NTT Sore Perjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND untuk edisi hari ini sampai di akhir kebersamaan kita nanti di 17.30. Oke pendengar, di Kupang siang ini ya, kita jelang di pukul 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Panas cuacanya, angin juga kencang ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo. Tidak terasa sudah di hari yang ke-27 ya, di bulan Agustus 2026. Tinggal beberapa hari lagi. Jadi dari sekarang memang sudah harus disiap-siapkan juga sih, ya enggak sih, yang namanya program kerja ya kan. Jadi kita bisa evaluasi ya, seperti apa di bulan Agustus itu program kerja kita berjalan baik apa enggak sih gitu ya, atau ada sedikit hambatan-hambatan ya. Yang pasti ya kalau ada hambatan ya itu bisa menjadi apa ya, pembelajaran begitu ya, agar di bulan September nanti semuanya aman dan lancar gitu ya. Jadi kita boleh belajar dari pengalaman. Oke. Okay. Di Kupang siang ini ya, dengan informasi-informasi saya hadirkan untuk Anda menjelang pukul 12. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Padahal itu hanya live-live biasa begitu.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

kita, Surya Atmo Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG tetap dilanjutkan karena masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut. Komitmen kepala negara disampaikan saat mengunjungi masyarakat Nagekeo di posko utama. Dan MBG akan dilanjutkan supaya anak-anak sehat, begitu ya, dan ibu-ibu hamil juga sehat. Mereka yang lanjut usia aman di saat mereka menikmati usia lanjut mereka. Presiden Prabowo juga sempat menanyakan kepada masyarakat terdampak gempa di Nagekeo mengenai manfaat dari program MBG. Masyarakat dengan kompak mengatakan mendapatkan manfaat dari program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Pendengar, bagi masyarakat dengan ekonomi yang bagus, ini akan mudah juga mendapatkan satu porsi makanan. Namun bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, sulit untuk mendapatkan makanan. Lantas Presiden Prabowo mengaku ya akan melanjutkan terus program MBG ya untuk masyarakat terdampak gempa NTT.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Oke, kita masih terus di kupang siang ini ya. Pendengar, satu informasi kembali untuk Anda saya sampaikan dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Pembangunan NTT tidak hanya diarahkan pada pemulihan wilayah terdampak bencana, pemerintah juga akan mendorong setiap daerah menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pembangunan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala negara menegaskan, pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi rakyat itu harus hidup baik dan sejahtera. Pembangunan NTT hingga tingkat desa ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Presiden menegaskan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk satu wilayah, tetapi dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pemirsa.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Cemize de hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai pulang terak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Oye, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kampung Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi bisnis di antaranya 4 yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24 ditambah lika minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan, tidak jadi. 34 besar juga.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Masih menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiana Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaik.

0: Pertanyaan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Cuman lebih dibandingin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Mendengar kembali saya ingatkan ya, ini merupakan hari kedua untuk konser Merah Putih yang diselenggarakan Yayasan Karya Musik Siloam. Kemarin sudah dibuka dan hari ini masih berlangsung ya di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Jadi ini masih hari kedua nanti sore, ntar sore begitu ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Anda juga bisa menikmati Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, jangan sampai lupa ya untuk hari yang kedua hari ini. Oke, nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

It Gitap, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Presiden Prabowo tiba di Labuan Bajo Rabu 26 Agustus 2026. Ia meninjau dan bertemu langsung warga terdampak gempa Flores di tenda-tenda pengungsian di Kabupaten Nagekeo. Dinas Perhubungan Rotendao kembangkan sitarik untuk awasi pendapatan asli daerah atau PAD parkir secara transparan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Dari Labuan Bajo, Presiden selanjutnya bertolak menuju Kabupaten Nagekeo meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores. Kedatangan Presiden Prabowo menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana gempa bumi. Presiden dijadwalkan melihat langsung kondisi warga sekaligus memastikan penanganan dan dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak berjalan secara optimal. Di Kabupaten Nagekeo, kedatangan Presiden Prabowo akan diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiakto, dan Kapolda NTT Rudi Darmoko di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP834 Wakanga Mere Nagekeo. Kehadiran Gubernur Melki Lakalena dalam mendampingi Presiden juga menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat berjalan secara efektif, sehingga berbagai kebutuhan dan kondisi real masyarakat di lapangan dapat disampaikan secara langsung dan ditindaklanjuti bersama. Kunjungan Presiden Prabowo diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan gempa Flores, sekaligus memberikan kepastian bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi bencana ini sendirian. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait akan terus bergerak memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan pelayanan serta dukungan yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP834 Wakanga Mere Kabupaten Nagekeo Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiakto, dan Kapolda NTT Rudi Darmoko, dan Bupati Nagekeo Siplisius Donatus. Kedatangan Presiden Prabowo ke Nagekeo untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores sekaligus memastikan penanganan dan dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak berjalan secara maksud kami. Kedatangan Presiden Prabowo ke Nagekeo untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores sekaligus memastikan penanganan dan dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak berjalan secara optimal. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana gempa bumi. Setibanya di Nagekeo, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat koordinasi bersama para menteri, jajaran TNI dan Polri, Gubernur NTT, serta Bupati Nagekeo di posko penanganan bencana. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bergerak cepat dalam menangani dampak gempa bumi Flores. Presiden menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak langsung datang ke lokasi bencana pada hari-hari awal setelah gempa. Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan agar seluruh instansi di daerah dapat fokus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tanpa terganggu oleh aktivitas kunjungan pejabat pusat. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah pusat terus memantau perkembangan penanganan bencana serta bantuan dapat diberikan secara maksimal. Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya keberanian bagi seorang pemimpin, terutama keberanian untuk mendengar, mencari tahu, dan memahami kondisi masyarakat yang paling jauh, paling sulit, paling miskin, dan paling tidak berdaya. Presiden menegaskan bahwa keberanian tersebut harus menjadi karakter para pemimpin di daerah karena gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa merupakan pemimpin rakyat yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, para pemimpin daerah dituntut untuk benar-benar memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat yang mereka layani. Dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Dr. Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi Flores. Berdasarkan laporan BNPB, dampak gempa dirasakan di 7 kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sika. Sementara Kabupaten Flores Timur tidak terdampak langsung gempa, namun wilayah tersebut masih menghadapi dampak erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki. Suharyanto juga melaporkan aktivitas gempa susulan yang masih terjadi sejak gempa utama pada 15 Agustus 2026. Hingga data terakhir yang dilaporkan, tercatat 7.259 kali gempa, sementara gempa susulan yang dirasakan masyarakat mencapai 143 kejadian. Tingginya aktivitas gempa susulan menyebabkan banyak masyarakat memilih mengungsi dan tidur di luar rumah karena khawatir terhadap keselamatan, meskipun sebagian besar pengungsi tidak mengalami dampak langsung pada tempat tinggal mereka. Dalam rapat tersebut, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana gempa bumi Flores. Gubernur menyampaikan bahwa seluruh kabupaten di Pulau Flores mendapatkan dukungan dana sebesar Rp20 miliar, sedangkan pemerintah Provinsi NTT mendapatkan dukungan sebesar Rp40 miliar. Dukungan tersebut dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara Kabupaten Flores Timur yang tidak terdampak langsung gempa namun masih menghadapi erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki juga mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah. Maksud kami, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemkab Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter kedua kepada korban gempa bumi di Flores. Selengkapnya, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu bersama kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan peduli Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Hornego Sanchez menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente menambahkan pengiriman kloter kedua merupakan tahap akhir dari kolaborasi Pemkab Belu dan Polres Belu. Kendati demikian, Pemda tidak menutup kemungkinan untuk terus menerima donasi dari warga yang ingin membantu dengan membuka pelayanan di kantor BPBD Kabupaten Belu.
3: Dari Kabupaten Belu, dari Polres yang terkumpul dari polsek-polsek, terus masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Belu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Polres.
2: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalangan donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
4: Polres Belu sebagai Kapolres menyampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi pemerintah, dan seluruh jajaran personil kami di Polres Belu, jajaran dan anggota kepolisian, serta dari Brimobda Atambua, serta dari Ibu-Ibu Bayangkari juga, di mana telah terkumpul berbagai jenis bantuan selain kebutuhan pokok, yang saat ini juga disumbangkan berupa bantuan pokok, ada kebutuhan untuk wanita, dan juga kebutuhan selimut, sabun, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.
5: Melakukan kegiatan pelepasan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Flores untuk yang kloter kedua. Dan kloter kedua ini merupakan kloter terakhir untuk penerimaan bantuan pada posko Polres dan posko pemerintah daerah yang bertempat. Posko Polres bertempat di sini, pemerintah daerah bertempat di Plaza Perizinan. Selanjutnya nanti apabila masih ada bantuan, maka bisa diantar kepada kami di kantor BPBD Kabupaten Belu.
2: Ansila menambahkan meski pengiriman massal kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Rotendao kembangkan Sitarik untuk awasi pendapatan asli daerah atau PAD parkir secara transparan. Raja Ewaldus melaporkan.
6: Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao mengembangkan Sitarik di Sub sistem digital untuk memperkuat pengawasan retribusi parkir dan meningkatkan PAD. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Rotendao Hang Rimoy mengatakan sistem ini menghadirkan pemantauan retribusi secara transparan dan terukur. Sitarik juga memetakan potensi lokal parkir serta memantau kinerja petugas dan realisasi penerimaan harian secara real time. Hang Rimoy berujar inovasi tersebut mampu mencegah kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat nantinya dapat ikut mengawasi penerimaan PAD melalui informasi yang diperbarui setiap hari. Sitarik Disub diharapkan menjadi langkah transformasi digital menuju pengelolaan retribusi parkir Rotendao yang transparan, akuntabel, dan efektif.
7: Sitarik Disub hadir sebagai langkah inovasi strategis untuk memodernisasi tata kelola perparkiran melalui dashboard pemantauan terpadu, transparan, dan terukur. Lebih dari itu juga, tujuan dan manfaat adanya dashboard pemantauan Sitarik Disub ini, yang pertama penguatan akuntabilitas, di mana kita menyediakan visualisasi data pergerakan arus retribusi secara transparan guna mendukung implementasi ESAKIP serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Yang kedua juga, pemetaan potensi berbasis spasial, yaitu kita mengidentifikasi dan memetakan titik-titik lokasi potensi parkir yang ada di Kabupaten Kabupaten Rotendao secara akurat guna menekan potensi kebocoran distribusi. Yang berikut lagi, pengawasan operasional terpadu. Itu untuk memudahkan kita Dinas Perhubungan dalam memantau kinerja teman-teman yang bertugas di lapangan melakukan pemungutan retribusi serta realisasi target penerimaan harian secara responsif.
6: Hangri mengatakan masyarakat nantinya dapat mengakses data perolehan retribusi melalui tautan resmi yang dipublikasikan Dinas Perhubungan. Informasi tersebut akan disebarluaskan melalui Facebook, TikTok, Instagram, dan kanal komunikasi petugas. Warga cukup mengakses tautan yang tersedia untuk melihat data realisasi PAD sektor perhubungan setiap hari.
7: Si tarik disub ini tidak hanya dikelola atau tidak hanya dapat dilihat oleh internal Dinas Perhubungan, namun pembuatan dashboard si tarik disub ini juga bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat. Jadi nantinya masyarakat bisa mengakses untuk melihat secara real time kontribusi masyarakat kepada daerah melalui retribusi parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir dengan masuk melalui link yang akan nanti kami Dinas Perhubungan publish dan kita sebarkan kepada masyarakat melalui media sosial baik itu Facebook, TikTok, Instagram yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan juga melalui Facebook ataupun WhatsApp dari pegawai pada Dinas Perhubungan.
6: Dinas Perhubungan Rotendao berharap Sitarik Disub menjadi instrumen pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sistem tersebut, pengelolaan retribusi parkir diharapkan semakin tertib, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Prabowo tiba di Labuan Bajo Rabu 26 Agustus. Ia meninjau dan bertemu langsung warga terdampak gempa Flores di tenda-tenda pengungsian di Kabupaten Dagekeo. Dinas Perhubungan Rotendao kembangkan Sitarik untuk awasi pendapatan asli daerah atau PAD parkir secara transparan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Tengah. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Satu informasi pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 24 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Gaji. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Dan uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8, dan sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya. Pendengar satu informasi dari rri.co.id, Basnas RI menyiapkan bantuan beasiswa bagi 1000 mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang keluarganya terdampak gempa bumi. Program ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga mahasiswa terdampak. Bantuan tahap pertama diberikan sebesar 1 juta rupiah per mahasiswa setiap bulan selama 3 bulan. Program ini menjadi bagian dari layanan jangka menengah Basnas untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala biaya pendidikan dan kebutuhan hidup. Pimpinan Basnas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Haji Idi Musayyad mengatakan bantuan ini diprioritaskan bagi mahasiswa asal wilayah terdampak gempa. Mereka merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah terdampak. Untuk upaya jangka menengah, disiapkan program yang tepat sasaran, yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa dan mahasiswi asal NTT yang berasal dari keluarga terdampak gempa. Mahasiswa yang kuliah di luar daerah berpotensi mengalami kendala biaya akibat kondisi ekonomi keluarga yang terdampak bencana. Terhambatnya kiriman biaya hidup dari keluarga ini dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Basnas akan menghimpun dana untuk merealisasikan program ini melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Mitra Basnas juga akan dilibatkan untuk memperkuat dukungan terhadap mahasiswa terdampak gempa. Basnas juga telah berkoordinasi dengan pimpinan Basnas di sejumlah daerah yang menjadi pusat pendidikan mahasiswa asal NTT. Basnas juga membuka peluang penggalangan dana untuk memastikan bantuan pendidikan dapat berlanjut setelah tahap pertama selesai. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan bagi mahasiswa yang masih menghadapi dampak ekonomi akibat gempa. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda siang ini dari rri.co.id.

0: kata teka ne pehle mone a mone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai mate mata mara hijo kata ne tige ni sudura eto poba lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, kembali cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan bantahan. Ia menyatakan narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar. Prasetyo mengatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Prof. Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Kupang Siang ini. Ya, sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali satu informasi, pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Ya, Judika Ingkar Janji. Ada yang samakah dengan judul lagunya Judika tadi? Ingkar janji, suka ingkar janji gitu. Ada enggak ya? Tapi saya percaya deh ya, semuanya pendengar setia Pro 1 semuanya tepat janji begitu ya. Kalau ada janji sama seseorang, sama teman ya, pasti ditepati janjinya. Tidak ada yang ingkar janji begitu. Malah sebelum jam waktunya itu sudah ada begitu ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini kita di request dan juga seri informasi ya. Edisi hari ini pastinya Kamis 27 Agustus 2026. Saya tidak sendirian, ada dengan rekan Alvin ya, sampai nanti di jam 4 sore. Jam 4 sore nanti ada Beranda Astacita Berjaringan ya, di pukul 16 ya. Oke, lagu pop Indonesia tadi diawali dari miliknya Judika, Ingkar Janji. Terus yang lagu berikutnya yang saya siapin ada Kris Pati, Pesan Rindu, Jemima Cita, Kamu Tak Sendiri, terus ada Titi DJ Merah Delima, Judika Sudah Tak Ada Cinta Lagi, Ini Saya Pilih Lagi Dengan Judika, Yura Yunita Keluarga, Lobo Mau, Malu Malu Mau, Yunisara Sendiri Itu Tak Mudah, terus ada Raga Pratama, Antara Aku Dan Kamu, Tiara Andini, Bukan Untukku. Di luar lagu yang ada di playlistnya saya ini juga boleh untuk Anda yang mau request lagu apa ya. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar M. Terus boleh komentarnya ya, kalau bisa kalau bisa bertemu begitu ya, atau kalau ada kesempatan bertemu begitu satu tokoh terkenal, siapakah yang ingin Anda temui begitu ya, siapakah orangnya, siapakah tokohnya begitu ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Ya, waduh, kalau ada kesempatan disuruh seperti itu ya, ada kesempatan ingin bertemu satu tokoh terkenal begitu ya, siapakah gerangan yang menjadi favorit kita gitu ya, menjadi favorit kita begitu ya, jika kita punya apa ya, kita punya kesempatan untuk bertemu terus berbicara dengan satu tokoh ya, siapakah beliau, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Ada siapa nih? Ada Iye. Selamat siang menjelang sore, kakak ibu. Sudah kakak ibu lagi ya. Selamat siang menjelang sore ya. Terus sudah banyak juga yang bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Ada Dek Fribian None, terima kasih ya. Ada Ajil Dadus, terima kasih ya. Boleh komentarnya juga ya pendengar ya. Kalau ada dikasih kesempatan untuk bertemu satu tokoh terkenal, siapakah yang Anda pilih ya? Boleh di line teleponnya Pro 1 0380825444143 1152 ya, pasti ada satu tokoh yang menjadi apa kita ya, yang menjadi ya mungkin bisa kita jadikan sebagai apa ya, sebagai ya mengikuti prinsip hidup begitu ya. Ya, siapakah tokohnya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Saya coba terima dulu ini. Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Om Ferry kok?
1: Yo.
0: Om Ferry boleh komentarnya Om Ferry. Suaranya kecil sekali ya. Om Ferry. Halo?
1: Iya.
0: Iya, ini jaringannya atau apa nih ya? Suara Om Ferry kecil. Tapi sekarang sudah lumayan ya.
1: Iya. Ya.
0: Oke, Om Ferry boleh komentarnya ini kalau bisa atau kalau ada kesempatan ini untuk bertemu misalnya satu tokoh ya. Siapakah gerangan itu ya yang menjadi, ya katakanlah itu menjadi favoritnya Om Ferry?
1: Tokoh.
0: Tokoh ya.
1: Yang tadi dari pemerintahan.
0: Boleh, boleh. Dari... Boleh dari mana saja, mau dari pahlawan, mau dari, boleh dengan tokoh sejarah juga boleh, boleh. Yang tokohnya dari mana saja boleh. Kalau di
1: yang masih aktif atau yang sudah nonaktif atau sudah pensiun atau purnawirawan.
0: Iya, mau yang sudah tiada juga itu sudah menjadi apa kita ya, menjadi favorit kita begitu ya. Yang masih aktif juga boleh begitu ya. Untuk tokohnya itu, siapakah gerangan begitu ya?
1: Iya. Kalau beta
0: iya.
1: Lebih senang dulu tokoh favorit kita. Beta masih kecil tapi ingatan beta sudah itu beta sempat dapat tuh sekitar mungkin 1 tahun atau 2 tahun tapi beta anggap dia itu bagus. Jadi korupsi sampai akan ada. Itu oh, gitu. Zaman beta masih ingat beta masih kelas 2 SD.
0: Iya.
1: Itu Pak Soeharto tidak salah. Beta masih sempat dapat waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun.
0: Gitu. Oh begitu. Siapakah dia?
1: Bapak Soeharto.
0: Soeharto ya, Presiden Soeharto.
1: Itu
0: ya.
1: Zaman dulu dia itu menurut orang tua katanya sampai ada bilang kedatangan zaman sekarang kalau dari presiden ke presiden tetap korupsi semakin meningkat.
0: Oh begitu.
1: Nah, jadi itu beta paling senang dulu beliau.
0: Beliau
1: walaupun
0: ya?
1: Beta masih kecil tapi beta sudah ada bayang-bayang ya.
0: Sudah bisa ya. Sudah ada bayang-bayangannya walaupun masih kecil masih ingat begitu ya.
1: Iya, masih ingat.
0: Masih ingat ya.
1: Itu beta sempat ingat lebih bagus. Ingat lagi itu yang waktu
0: apa itu?
1: Apa? Yang kematiannya Ibu Tin itu.
0: Ibu Tin Soeharto ya.
1: Itu kan waktu masih tetap jabat toh? Yang Ibu Tin meninggal. Kan bersamaan berjauhan juga dengan meninggalnya siapa nih artis siapa lah ini?
0: Artis apa?
1: Ini yang jatuh sama motor ini.
0: Ini sama nih.
1: Siapa lah?
0: Siapakah?
1: Ini yang sama duet sama ini.
0: Dedi Dores?
1: Iya.
0: Siapa saja juga sudah terlalu ingat itu nah. Siapa itu Dedi Dores?
1: Ingat sama itu dia duet sama Dedi Dores itu. Memang orang mungkin sakikir ya.
0: Siapa ya?
1: Nika Ardila.
0: Oh, Nika Ardila.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Ya jadi untuk masalah untuk toko-toko kita paling senang Pak Soeharto.
0: Pak Soeharto ya. Oke deh.
1: Itu dia tekan betul-betul dia kata-kata dia omong ancam-ancam betul. Jadi lu tidak mau takut, lu tidak takut berarti malam ab.
0: Oke, terima kasih.
1: Masalah toko-toko kita lebih senang itu. Ketimbang yang sekarang dia boleh ancam karena mana-macam tetap korupsi sampai hari ini sampai pernah berakhir. Bukan karena untuk masyarakat, tapi karena untuk memperut masyarakat yang ancam.
0: Oh iya. Oke deh, terima
1: mungkin
0: kasih.
1: Mungkin tim kalau sama sudah
0: tahu. Iya, oke. Terima kasih, Bung Ferry. Mau dengar lagu ini,
1: lagunya
0: Bung Ferry?
1: Judika.
0: Judika ini ya, sudah tak ada cinta ya?
1: Iya.
0: Benar begitu kah?
1: Iya, pasti benar.
0: Oke deh, salamnya silakan untuk siapa itu?
1: Kayak Rika dengan Kak Alvin kok.
0: Sonde, saya dengan Alvin.
1: Dengan Kak Alvin. Salam untuk Kak Alvin. Box musik.
0: Iya.
1: Salam pertama yang like di TikTok dong. Selamat berjuang. Terima kasih follow di TikTok. Tapi yang penting positif, jangan negatif.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Salam pertama OP ini di Pilong. Opa Miller di Pura.
0: Iya.
1: Mabit Simanu Tepen, Kadirna Esapa, Ela Alak, Kabuja Bintuni, Kawati Perunas, Budiwe Esau, Manito Epeta, Bung Bortus Patufeto. Bung Bortus, le Bapak Bortus Patufeto. Panya Bung, le mati sudah.
0: Oke deh.
1: Kota sama lesa, le Mbak Tua, le Mbak Tua, Bung Kutu Jauh, Ketono, Ketong Panya Bung.
0: Oke deh, siap.
1: Dengan Tedin dari Bogor untuk Kak Erika bersama Kak Alvin.
0: Ya.
1: Salam,
0: terima kasih ya, Bung Ferry. Selamat siang, Bung Ferry di Kampung Aman Soe. Ya, mau Hina Rolls, mau request lagu terpesona ya. Ya, saya coba cari lagunya ya. Ayam mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 boleh ya? Apa kabar yang ada di Rote? Nero, Nero, Nero, terima kasih ya. Aduh, jangan begitu anak ya. Oh ya sudah, tunggu ya. Pasti pasti sampai nanti di sana ya. 825-444-843-1152. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mama Mary. Mama Mary, pokoknya kalau
2: biasa kompak.
0: Aduh, Ma, tole, boleh komentarnya kok, Ma?
2: Iya, Satya Rika.
0: Iya, kalau bisa, kalau ada, misalnya kalau ada kesempatan, bisa bertemu dengan satu tokoh, Mama sayang, siapakah itu?
2: Kalau seandainya Kabupaten Kupang jadi sepilih ke wali kota, ya ngamir ketemu wali kota Kupang.
0: Ah. Wali kota.
2: Iya, kalau bisa kabupaten bisa pilih juga ke wali kota, ngamir itu pilih dulu.
0: Oh, jadi ketemu wali kota sekarang ini, kalau boleh begitu ya?
2: Iya.
0: Kalau boleh, ya seperti seperti beliau begitu.
2: Iya, karena ketemu baru masuk dari pintu pasar impres naik kota itu di depan seperti berarti di belakang seperti.
0: Oh begitu, ya namanya kota ya?
2: Iya. Ini ketempunya bukan kota kok ibu?
0: Ya?
2: Di kabupaten Kupang.
0: Oh begitu.
2: Dan kalau bisa bisa lah coba mirip dengan bapak tolong lihat minyak tanah dia.
0: Oh ya ya ya. Eh tapi sa, nah kalau begitu mama mama pindah di kota sa.
2: Nanti baik rumah ini begini besar ini 7 kamar ini kok ini kebiasaan bisa pisolnya.
0: Oh begitu eh.
2: Kalau biarin nanti nanti cangkal burung mana itu di belakang ini apa di belakang ini RRI ini masih itu pohon merung gak itu
0: kebiasaan. Oke okay. Eh kalau iya mak kalau dilihat sebenarnya Mama Mary lihat ini sosok dari wali kota Kupang itu yuk. Apanya yang mama lihat? Gantengnya kah? Hasil dengan kerjanya kah?
2: Kerjanya sama wakilnya itu kompak.
0: Dengan wakil, wakil wali kota.
2: Wakilnya ya. Itu perhatikan kaum perempuan.
0: Mm-mm.
2: Yang biasanya yang berusia-usia ini. Ketenang begitu. Pakai Rika.
0: Oh.
2: Dengan programnya juga begitu. Kalau yang lainnya kami jadi saya kecil. Dan saya kasih keluarga itu potong pilih di kuas dengan kedepannya. Bapak wali kota dan dia wakil.
0: Oh ya, nah, jadi kalau bisa ya, jadi sosok sosok dari Dr. Christian Widodo dan Serena ya. Francis ya.
2: Karena mereka bekerja keras sampai ke desa-desa.
0: Jadi
2: kaum perempuan ini ya, dia bantuan desanya, ini wakilnya bantuan juga bagus. Perhatikan sampai ke dalam-dalam itu senang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau bisa ibu dipindah di sini, Pak. Ibu aku.
0: Oh, iya. Oh, iya. Yeah.
2: Bilang banyak orang, Kak Eri sama Mary akan jalan pelan-pelan hampir ini ibu aku.
0: Oh, iya, iya. Oke, okay, Mama sayang. Jadi sosok, sosok.
2: Kak Eri sama Mary, Om Bang. Itu.
0: Sosok ya, sosok dari wali kota Kupang ya. Oke, okay, terima kasih, Mak Mer. Salamnya silakan Mak. Mau dengar lagu, Kak,
2: mau? Saya mau dengar tadi saya dengar cuma malu-malu tapi mau kakak.
0: Oh malu-malu tapi malu ya dari Lobo tadi ya. Oke deh lagu kakak kedua ya Mama kakak sayang kakak ya. Kakak. Salamnya silakan Mak untuk siapa?
2: Seri. Papa ini.
0: Iya.
2: Iya mantasi itu Rosek. Nama Rizeta, nama Rita sepanjang.
0: Iya deh.
2: Nama Rilasiada, nama Ritaris. Selamat
0: okay. Kita yang bertugas,
2: selamat
0: bertugas.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Kita
0: terus juga
2: sampai lagi tadi pagi kakak yang share pertama juga. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih ya, Mama sayang ya. Oke, okay,
2: terima kasih.
0: Oh kakak. Ya sudah. Oke, okay, siap dilaksanakan. Terima kasih, salam. Terima kasih, Mama Mary di Oesao ya. Ya sosok dari Wali Kota Kupang, Christian Widodo ya. Kebayang nggak sih? Ada semuanya di pada diri atau pada sosok seorang wali kota Kupang ya. Ada semuanya. Terima kasih Mama Mary. Dan masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya 0380-825-444-843-1152. Halo Kupang dari Robi, salam hormat dari Pulau Lombok. Terima kasih ya. Salam juga untuk semua yang ada di Pulau Lombok ya. Mau request Terpesona BCL Joslo, itu lagu baru ya. Oke deh, ditunggu ya. Ya, satu lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. 100% Indonesia, ya. Bunda Erika.
0: Terima kasih, Ibu Utri di Merauke. Kalau ku...
3: Kabar saya di Merauke, sehat, Bunda.
0: Amin.
3: Panas ini di Merauke.
0: Kupang bagaimana? Kupang panas, angin kencang.
3: Iya, kita juga ada angin juga ini, Bunda. Oh, iya. Sampai mangga-mangga tuh gugur-gugur.
0: Bunganya gugur-gugur ya. Padahal kalau tidak ada angin, kalau jadi itu mangga, itu terlalu banyak dia pembuah itu ya.
3: Jadi, biasanya kalau terlalu banyak gitu kita bagi-bagi, Bunda.
0: Bagi-bagi. Ya pagi-pagi kan di sana saja. Kita kan hanya dengar-dengar suaranya saja tuh, iya. Ibu Utri.
3: Iya, kalau ada Bunda di sini kirim, tapi Bunda kan jauh. Kalau sampai
0: jauh
3: di sana,
0: kan. Sana Pak.
3: Mangkanya busuk. Ini kirim kepada penyiar-penyiar RRI. Bunda.
0: Iya. Di sana kalau sudah dikirim di RRI di sana berarti kita juga sudah merasakannya itu, Ibu Utri.
3: Iya.
0: Iya, harus
3: karena
0: begitu.
3: Begini, karena saya biasa dengan penyiar-penyiar kan baik. Mereka seperti menyapa kita dengan baik, seperti kayak keluarga gitu, Bunda.
0: Iya.
3: Jadi kalau kita ada buah-buah begitu,
0: ada
3: biasa kirim pas musim buah ya. Kalau terlalu banyak daripada busuk lebih
0: baik. Iya, lebih baik dibagi ya. Tidak makan sendiri begitu ya.
3: Iya, makan sendiri, Bunda. Jadi makan sendiri terlalu banyak.
0: Terlalu banyak. Sakit. Nanti sakit perut jadinya. Oke. Ya, Ibu Utri boleh komentarnya kalau bisa, kalau ada dikasih kesempatan ini untuk bertemu satu tokoh, ya satu tokoh. Siapakah yang menjadi favoritnya Ibu Utri?
3: Tokoh ya?
0: Iya.
3: Kalau saya tuh, karena saya tuh penggemar. Sekarang toko sekarang nih ya.
0: Iya.
3: Kalau yang dulu-dulu tuh tokonya itu Pak Soeharto. Tapi sekarang ini saya toko Bapak Jokowi.
0: Jokowi. Alasannya?
3: Iya. Harapan saya karena saya selalu mengikuti beliau punya alur pikir selama 10 tahun mengabdi selalu memperhatikan masyarakat, terutama masyarakat ya, dan masyarakat bukan masyarakat atas saja tapi masyarakat bawah juga. Apalagi kita di Papua nih, dia kan sering-sering kesini.
0: Oh, okay.
3: Jadi orang-orang Papua tuh paling favorit dengan Pak Jokowi. Jadi termasuk saya juga, bukan ini saya termasuk saya juga karena saya penggemar beliau dengan keluarga.
0: Oke deh. Iya, dekat dengan masyarakat ya, Ibu Utri ya.
3: Iya, dekat dengan masyarakat, apalagi masyarakat. Itu Bunda kalau beliau lagi jalan, kalau ada masyarakat di jalan itu, beliau kasih dada biasa. Kalau ini suka turun, berhenti mobilnya.
0: Berhenti turun ya.
3: Begitu.
0: Okay, jadi ya itu tadi dekat dengan masyarakat ya, tidak memilih-milih ya. Okay deh.
3: Termasuk Ibu Sherly,
0: Ibu Sherly Juanda.
3: Iya, gubernur
0: Maluku Utara
3: kan,
0: ya.
3: Sekarang kan beliau ini baru mulai gubernur,
0: ya.
3: Jadi baru 2 tahun. Jadi kita melihat dia punya postingan
0: kinerjanya
3: itu
0: ya.
3: Juga merayap sama dengan Pak Jokowi.
0: Iya.
3: Jadi kita sebagai masyarakat itu seperti senang melihat kalau pemimpin yang seperti begitu, Bunda.
0: Kemana-mana belusukan ya, Ibu Utri ya.
3: Iya, dimana-mana belusukan. Jadi kita tuh kayaknya semangat gitu lihat pimpinan yang seperti itu. Jangan pimpinannya hanya untuk diri sendiri gitu. Termasuk KDM juga tuh, Bunda.
0: KDM juga ya. Sampai juga ke sana ya.
3: Iya, kemarin nih pasti kan melihat ini tuh di NTT. Apa masyarakat NTT tuh apa bantuan ke sana kan peluk-peluk beliau. Aduh sampai saya terharu Bunda.
0: Iya, dekat ya, dekat juga ya dengan masyarakat ya. Oh, okay,
3: Bunda
0: ya.
3: Belum pernah belum tidak ketemu beliau.
0: Tidak ketemu ya Ibu Utri.
3: Iya.
0: Tidak ketemu.
3: Biasanya tapi, orang RW itu dekat dengan ini apa kalau ada pejabat datang.
0: Iya kan ke ini kan ke sana ke Flores kan kita kan di Kupang.
3: Iya.
0: Kita kan di Kupang.
3: Jadi ini apa kalau itu bagian lapangan ya kalau ini kalau Bunda kan di dalam
0: siaran.
3: Orang lapangan tuh
0: biasanya reporter yang ke sana ya. Reporter.
3: Seperti saya dulu Bunda di apa masih di penerangan tuh kan saya sebagai ini juga. Apa
0: yang
3: ngambil berita di
0: ya kayak ini wartawan itu, juga begitu ya.
3: Seperti wartawan karena saya di apa di bagian penerbitan waktu itu di penerangan kan kita dulu di penerangan jadi sebagai di bagian penerbitan jadi saya biasa suka ini apa di luar
0: di lapangan ya di lapangan ya
3: di lapangan. Oh, okay. Jadi saya bisa tahu apa ada pejabat ini seperti
0: ya itulah
3: itu, senang.
0: Ya itulah kelebihannya ya kalau wartawan ya, langsung ke lapangan gitu ya. Jadi ketemu dengan kita, semua pejabat begitu ya.
3: Pejabat ya. Oh. Termasuk Ibu Sutrisno waktu itu datang itu saya pernah wawancara beliau. Termasuk saya punya Menteri Harmoko.
0: Oh ya Menteri Penerangan dulu ya.
3: Penerangan dulu ya itu waktu itu apa saya pernah wawancara beliau termasuk ini Paria lihat bicara Kudo itu panglima kan
0: beliau ya. Wah, Ibu Utri masih ingat ya. Masih ingat ya. Oke deh. Ya, terima kasih Ibu Utri mau dengar lagu kah? Mau salam-salam kah Ibu Utri?
3: Ada lagu apa Bunda?
0: Ada lagu Krispati, Pesan Rindu, Jemima Cita, Kamu Tak Sendiri. Terus ada Titi DJ, Merah Delima, Yura Yunita Keluarga.
3: Merah Delima saja,
0: Merah Delima saja lagu yang keempat ya. Oke, siap Ibu Utri. Salamnya silakan.
3: Ya. Untuk Bunda Erika yang sedang bertugas, semoga Bunda selalu sehat, bersama keluarga di rumah, dan juga berbahagia diberikan rezeki yang banyak. Dan juga untuk Mama Irma di Momere, apa Bunda apa bun apa Mile, apa Endang dan apa ini siapa dan semuanya saja dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang dimana saja berada semuanya selalu saya di channel ini
0: terima kasih Ibu Utri selamat siang Indonesia terima kasih. Wah, panjang juga ngobrol kita tadi sama Ibu Utri ya. Jadi ada yang walaupun sudah lama ceritanya tapi masih diingat-ingat ya. Oke, terima kasih pendengar saat ini pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih terus di request dan juga sharing informasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan bintang radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih di request dan juga sering informasi untuk sesi terakhir ini ya, menjelang pukul 16 nanti. Pukul 16 nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta nanti untuk Beranda Asa Cita Berjaringan ya. Lagunya di sesi kedua ini boleh Anda bergabung juga nanti ya. Dengan masih topik yang sama, kalau bisa atau kalau ada kesempatan bertemu satu tokoh terkemuka, siapakah itu tokohnya ya. Oke, ini 8254448431152 lagu-lagunya. Oke, ada Govinda, Pilihlah Aku, Iwan Fals, Hidup Bukan Sekedar Bernafas, Dul Jailani, Tak Mau Gila, Bilal Indrajaya, Niscaya, Gumpi Ajaib, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, ada Febinda Tito, Denganku, Geisha Kasmaran, Bayu Risa Sahabat, Denada Cuan, Bagindas, Kamulah Bintangku, terus ada Astrid juga, Tak Ingin, Afgan Kalemin Aja gitu loh ya, Kalemin Aja sih judulnya gitu. Oke, okay. Siapa yang mau bergabung lagi nih? Halo, selamat sore. Ya, bisa dicoba lagi. 8254448431152 ya. Albertus Agung, salam dari Mbak Inagekeo, salam kembali ya. Oke. Okay. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Selamat sore Opa Emi.
1: Iya ya.
0: Opa Emi, topik kita sore ini kalau bisa atau kalau ada kesempatan ini bertemu satu tokoh, ya, siapakah gerangan Opa Emi?
1: Tokoh masa kini kok Kak.
0: Iya, mau masa kini, mau masa dulu, yang menjadi masa lalu yang menjadi favoritnya Opa Emi.
1: Kalau masa kini yang pasti Pak Jokowi dong.
0: Pak Jokowi ya masa kini ya. Alasannya Opa Emi?
1: Ya.
0: Alasannya Opa Emi?
1: Alasannya yang pertama, beliau orangnya sabar.
0: Sabar orangnya.
1: Iya, yang kedua, orangnya sederhana.
0: Oke. Okay.
1: Ketiga, rendah hati.
0: Rendah hati.
1: Iya. Yeah. Dan yang berikutnya adalah pekerja keras.
0: Pekerja keras ya.
1: Iya. Sabarkan meskipun dihina-hina oleh masyarakatnya sendiri, tapi ia tidak pernah tampak emosional.
0: Jadi
1: tidak pernah kelihatan emosional. Meskipun dia punya jabatan yang itu, tetapi dia tidak mau menggunakan itu. Dia mau sesuatu lewat jalur hukum. Karena beliau menyadari bahwa negara kita adalah negara hukum, itu kan. Jadi dia selalu menggunakan jalur hukum. Itu seperti itu. Lalu orangnya juga sederhana.
0: Sederhana ya.
1: Sering tampil dengan pakaian biasa-biasa.
0: Yang biasa-biasa saja, sederhana lah begitu ya Opa Emi.
1: Terus yang berikutnya adalah pekerja keras.
0: Iya, itu Opa Emi lihat dari diri beliau ya, pekerja keras.
1: Iya, dari beberapa presiden yang sudah itu ya. Presiden ke-8 sekarang kayak dikata. Hanya beliau. Yang menurut saya hanya beliau itu presiden yang menginjak kakinya di Pulau Rote. Dua kali dia injak kaki di Pulau Rote.
0: Okay. Iya.

0: Ini masa politik, jadi kita menjelaskan topiknya kayak ini, kata jadi ini.
1: Iya. Kita kan ngomongnya tokohnya itu kan, jadi.
0: Oh iya iya.
1: Oke. Okay, terima kasih Opa Emi. Ini mau dengar lagu apa ini Opa Emi?
0: Ada lagu apa itu kali
1: ini? Iya, ada lagu Govinda Pilihlah Aku, Iwan Fals, Hidup Bukan Sekedar Bernafas, Dul Jailani Tak Mau Gila, Bilal Indrajaya Niscaya, Gempi Ajaib, Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, Ferbinda Tito Bukan Denganku.
0: Liodra
1: ini ya, Malu-Malu Tapi Nyaman ya. Oke. Okay.
0: Malu-Malu Tapi Nyaman.
1: Oke, okay. Salamnya Opa Emi, yeah. Silakan buat siapa?
0: Iya, Malu-Malu Tapi tetap nyaman.
1: Oke. Okay. Salamnya
0: orang Batak, Keren.
1: Keren Opa Emi, suara juga keren, nah terlalu jagona.
0: Keren, betul.
1: Terlalu. Oke, okay, salamnya Opa Emi untuk siapa? Silakan.
0: Salamnya yang pertama, Putri Italia. Putri di Maroke.
1: Iya.
0: Putri sebut beberapa Opa, hanya kan ada kakak di Opa ke belakang.
1: Oh begitu ya.
0: Iya. Kakak di belakang ada Opa Miller, ada Opa Endang, ada Opa itu lagi kakak.
1: Kakak di belakang begitu.
0: Mbak Utri,
1: iya.
0: Dan Mbak Utri dan Mbak Utri di Maroke, kemudian ada di Bogor, ada mendengarkan dia di lagi di Palu ya kayaknya, lagi di Palu. Berikut ada Diona Jaya, ada Surya Mantasi, ada Bung Ferry di Kampung Amang. Bung Ferry menyamar suara ini.
1: Suara paling suka
0: paling suka menyamar. Kemarin saya kira ibu-ibu.
1: Iya benar-benar. Kemarin kirain juga suara
0: ibu-ibu. Saya kira ibu-ibu. Per ini jago nyamar ini.
1: Sudah profesional lah.
0: Iya. Profesional.
1: Profesional untuk suara lain. Iya, oke. Okay. Iya. Ya apa
0: ini? Ini ada Mbak Mary. 0123.
1: Iya.
0: Ya. Dan ada Cecilia 01, Ardiona 01.
1: Siap-siap.
0: Erika selamat.
1: Okay. Terima kasih Opa Emi. Ya, dadah. Terima kasih Opa Emi di Tilong ya. 8254448434 ya. Oke, okay, Atambuah Belu hadir. Selamat sore, Kak. Ya, terima kasih ya dari Marcel ya. Semoga sehat kita semuanya ya. Oke. Okay. Sehat-sehat kita semuanya dengan berbagai apa ya aktivitas kita ya. Oke, okay, mau dengar lagu Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Yang mau bergabung lagi silakan di 8254448431152. Ya, kalau boleh memilih begitu ya, satu tokoh yang paling ya kalau bisa bertemu sosok tokoh yang kita sukai, yang kita sayangi begitu ya. Siapakah itu? Pasti ada kelebihan yang kita lihat dari sosok tokohnya begitu ya. 8254444. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Iya, selamat sore, Cecilia.
2: Iya.
1: Cecilia, saat ini kita di request dan juga seri informasi. Mau komentar, Cecilia?
2: Apa tuh?
1: Oh ya. Kalau ada kesempatan ini, Cecilia, ada kesempatan bisa bertemu dengan satu tokoh itu siapa yang menjadi favoritnya Cecilia ini?
2: Kayaknya Bapak Jokowi ya.
1: Ya, alasannya?
2: Walaupun saya tidak pernah ketemu, tapi saya tahu orangnya rendah hati, murah hati, selalu dekat dengan rakyat, tahu sabar, dan selalu menjadi yang terbaik untuk rakyat Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Seperti kata Opa Emi tadi.
1: Oh iya.
2: Ya, saya betul dapat dengan Opa Emi. Jadi, saya juga pengen kalau Jokowi maju yang ketiga tahun lagi. Meraduk kekuja, tapi ternyata sudah lanjut usia, jadi sudah lalu.
1: Memang undang-undang kan tidak bisa cuma sampai dua kali, dua periode saja begitu ya.
2: Iya, tidak boleh.
1: Oke, okay, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa ini Cecilia?
2: Yang pertama tadi apa?
1: Yang mana ini? Govinda Pilihlah Aku kah?
2: Yoi.
1: Oke deh, salamnya silakan untuk 5 orang, sayang.
2: Salamnya buat Opa Emi.

0: dan Perry,
1: yeah.
0: Dan buat semua yang sudah pada masuk tadi dengan ucapan selamat sore saja.
1: Iya, oke.
0: Buat Mayrika sebentar pulang, hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
0: Semoga tiba di rumah dengan selamat.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Sebentar ada siaran langsung di apa tuh?
1: Iya, masih ada konser Merah Putih nanti hari kedua ya.
0: Oke. Deh, nanti saya mau dengar Mayrika.
1: Oke deh, ditunggu ya.
0: Dadah Mayrika.
1: Ya, dadah, bye-bye. Terima kasih Cecilia di Mantasi. Oh ya, di Mantasi ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti saya buka lagi line teleponnya untuk Anda di 825-444-843-1152. Dan untuk sore hari ini memang angin masih terus tetap kencang ya anginnya sampai di sore hari ini ya. Terus masih panas juga sih. Ini hari merupakan hari kedua untuk konser Merah Putih yang digelar di pelataran halaman RRI Kupang ya. Anda juga boleh menyaksikan langsung ya. Silakan datang ke RRI Kupang ya. Ini masih berlangsung ya sampai besok hari ya, 26, 27, 28.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli transfer.

Ya, pro satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Govinda, pilihlah aku. Ya, pilihlah aku ya. Jangan pilih yang lain. Yang Mulia Abdullah, salam dari NTT, stay Tarakan kakak. Salam sehat buat keluarga Flores. Ya, terima kasih. Ya. Di line teleponnya kembali saya buka untuk Anda 0380 825 444 843 1152. Kalau ada kesempatan ya, kalau bisa bertemu satu tokoh, siapakah gerangan yang menjadi sosok tokoh yang Anda sukai, yang menjadi favorit begitu ya, di dalam perjalanan kehidupan kita begitu. Jadi ada sosok yang bisa memberikan kita semangat. Oh iya gitu ya. 825 444 843 1152. Nanti di pukul 16 nanti ya, kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya, untuk Beranda Astasita nanti ya di pukul 16 ya. Ada yang komentarnya begini nih, kalau bisa atau kalau diberikan kesempatan untuk ngobrol atau untuk bertemu dengan satu tokoh terkenal ya, pilihan saya itu jatuh pada Raden Ajeng Kartini. Alasannya karena apa ya, beliau itu adalah bintang di langit begitu ya, bintang di langit pergerakan perempuan yang cahayanya itu masih bersinar sampai sekarang ini, ya enggak sih. Terus ya, bisa dibayangkan ya pendengar, kita duduk bersama di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga indah, sambil kita mendengarkan suara jangkrik yang mengalun lembut di sore hari, terus pengen mendengar langsung dari sosok Raden Ajeng Kartini tentang perjalanan perjuangannya seperti layaknya seorang pelaut yang berani menembus lautan gelap gitu ya. Beliau berlayar di tengah tantangan dan norma-norma yang membatasi wanita di zamannya. Penasaran juga sih ya, bagaimana rasanya menjadi seseorang yang berusaha menyalakan api semangat di hati wanita lainnya. Jadi saat itu banyak yang masih terbelenggu begitu ya. Sementara di sisi lain ya, ingin tahu tentang keteguhan hatinya sih ya. Bagaimana menghadapi skeptisisme dan juga penolakan saat berjuang untuk pendidikan perempuan. Pengen ya, perjuangannya itu loh sampai sekarang masih terus ternyanyang di telinga kita tuh ya. Okay, boleh bergabung lagi di dalam teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152. Ya, sambil kita menantikan yang mau bergabung ya, saya sampaikan dulu nih pendengar, update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA ya. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Uang 50 ribu TF via Bank BCA. Uang 150.000 TF via Bank BCA. Uang 20.000 TF via Siap Bank. Uang 25.000 TF via Siap Bank. Uang 50.000 TF via Bank BCA. Uang 200.000 TF via Bank BNI. Uang 500.000 TF via Bank BNI. Uang 100.000 TF via Bank BNI. Uang 50.000 TF via Bank BNI. Uang 100.000 TF via Bank BNI. Uang 15.000 TF via Siam Bank. Uang 50.000 TF via Siam Bank.
dan uang 100.000 TF via Bank BNI. Pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang untuk diantarkan, ya, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, ya, Jalan Tompelo nomor 8. Pendengar, sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya itu dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950, ya. Ini ya, oke. Ini informasinya, jadi masih dibuka kesempatan untuk Anda berdonasi ya sampai tanggal 10 September nanti, ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang bergabung di live TikTok-nya RRI Kupang dari Musa Maika Pei. Selamat sore, salam sehat Ibu penyiar RRI Kupang, tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bapak Musa Maika Pei, ya. Terima kasih untuk komentarnya, ya. Oke. 825-444-843-1152 masih saya buka untuk Anda. Sekarang sudah berbenah-benah ya untuk acara konser Merah Putihnya di hari kedua hari ini. Jadi Anda juga boleh menyaksikan langsung ya, datang ke RRI Kupang, ajak sahabat, keluarga, teman untuk menyaksikan ya konser Merah Putih untuk sore hari ini, ya. Konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam ya, sampai di tanggal 28 Agustus bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Ini ada pagelaran seni dan budaya mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan juga nasional, ya. Ada pasar UMKM-nya juga, ya, pendengar, ya, yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal. Ini sebagai bentuk dukungan dengan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, ya. Jangan sampai Anda lewatkan ya hari kedua hari ini, ya. Oke, pendengar, tidak terasa waktunya. Kita sudah di penghujung sajian Rekas dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1, ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1 dan juga di live TikToknya RRI Kupang, ya. Selamat berkarya untuk hari ini, sukses buat kita semuanya, ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan sampai Anda lewatkan nanti di pukul 16 beranda Asasita, kita bergabung nanti dengan program 1 Jakarta. Terima kasih. Yuk.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Jadi
0: selain masyarakat ingin Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kita ikuti Beranda Asacita, kita bergabung dengan Program 1 Jakarta.
1: Pembangunan Nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasutan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengingat kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim lah sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk foto gratis juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di luar film, misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk lamu.

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lance. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serabi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosir supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah

menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Astacita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Astacita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, yang gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya, nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu, musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Saya tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nuru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Yeah.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kafe at tambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 26 Agustus 2026 dengan berita utama. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Berita pertama pendengar, momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran Kepala Negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
3: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh daerah. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
2: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala Negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Laporan Christian Dimau.
4: Pemerintah Kabupaten Belu bersama kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan peduli Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Ornegon Sanchez menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente menambahkan pengiriman kloter kedua merupakan tahap akhir dari kolaborasi Pemkab Belu dan Polres Belu. Kendati demikian, Pemda tidak menutup kemungkinan untuk terus menerima donasi dari warga yang ingin membantu dengan membuka pelayanan di kantor BPBD Kabupaten Belu.
0: Dari Kabupaten Belu, dari Polres yang terkumpul dari polsek-polsek, terus masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Belu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Polres.
4: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalangan donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
5: Polres Belu sebagai Kapolres menyampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi pemerintah, dan seluruh jajaran personil kami di Polres Belu, jajaran dan anggota kepolisian, serta dari Brimobda Kambua, serta dari Ibu Bayangkari juga, di mana telah terkumpul berbagai jenis bantuan selain kebutuhan pokok, yang saat ini juga disumbangkan berupa bantuan pokok, ada kebutuhan untuk wanita, dan juga kebutuhan selimut, sabun, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.
6: Melakukan kegiatan pelepasan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Flores untuk yang kloter kedua. Dan kloter kedua ini merupakan kloter terakhir untuk penerimaan bantuan pada posko Polres dan posko pemerintah daerah yang bertempat. Posko Polres bertempat di sini, pemerintah daerah bertempat di Plaza Perizinan. Selanjutnya nanti apabila masih ada bantuan maka bisa diantar kepada kami di kantor BPBD Kabupaten Belu.
4: Ansilah menambahkan meski pengiriman massal kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, sebanyak 10 nosel di SPBU WK Timbun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Laporan Febi Leolede.
7: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu melalui Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan melakukan tera ulang terhadap nosel pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU WK Timun. Kegiatan tera ulang tersebut dilakukan untuk memastikan takaran BBM yang dikeluarkan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam setiap transaksi pengisian BBM. Sebanyak 10 nosel yang terdapat di SPBU WK Timun menjalani pemeriksaan dan tera ulang. Nosel yang diperiksa meliputi jenis BBM solar, Pertalite, dan Dextalite. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Moruk mengatakan, sesuai ketentuan petugas kemeteorologian wajib melakukan tera ulang terhadap nosel di seluruh SPBU setiap tahun. Dikatakan tera ulang di SPBU WK Timun juga dilakukan karena terdapat kerusakan pada peralatan pengisian BBM sehingga pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan alat tersebut tetap memberikan takaran yang sesuai ketentuan.
7: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun. Untuk dengan tujuan untuk memastikan takaran yang dikeluarkan, ukuran dikeluarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga tidak merugikan konsumen. Terus yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan tera ulang kembali, tera ulang terhadap semua nosel di SPBU WK Timun. SPBU yang nosel yang kita tera hari ini berjumlah sekitar 10 nosel untuk jenis bahan bakar solar, Pertalite, Pertamax dan Dexlite. Tera ulang ini bisa dilakukan, tapi secara aturan untuk SPBU setiap tahun wajib dilakukan tera ulang. Apabila dalam rentan waktu 1 tahun itu di tengah jalan sebelum sampai limit waktu 1 tahun itu ada hal-hal seperti kerusakan, pemilik SPBU bisa melakukan permintaan terhadap kami di Dinas Pertanian untuk melakukan tera ulang.
8: Vincent menjelaskan tera ulang merupakan bagian penting dalam pengawasan perdagangan, terutama untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM bekerja secara benar dan memberikan takaran sesuai standar. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk mencegah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil 10 nosel yang dilakukan tera ulang, seluruh nosel dinyatakan telah memenuhi standar.
7: Tentu tera ulang kita lakukan yang pertama, tera ini kan kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tera itu memastikan ukuran yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar. Karena kita takut konsumen biasanya volume yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8: Sementara pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim, mengatakan kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu sangat baik. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh nosel yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi sesuai regulasi dan mampu memberikan takaran BBM secara tepat.
0: Oh ya, untuk hari ini dari Dinas Meteorologi sudah melakukan tera ulang di SPBU guna menjaga untuk takaran minyak yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan.
8: Pantauan RRI di SPBU WK Timun, proses tera ulang dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang telah disiapkan petugas. Dalam pemeriksaan tersebut, nosel dioperasikan oleh petugas SPBU, kemudian BBM yang dikeluarkan ditampung ke dalam alat ukur yang digunakan petugas kemetrologian. Hasil pengukuran kemudian diperiksa untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan melalui nosel sesuai dengan standar yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan tera ulang tersebut memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen sekaligus mendorong pengelola SPBU untuk terus menjaga keakuratan peralatan pengisian BBM serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberian ruang bagi anak-anak dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintahan. Laporan Rudi Hartono.
9: Perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 digelar selama 2 hari, Selasa 25 Agustus di Gereja GEMIT Betania Ba'a dan Rabu 26 Agustus di Lapangan Bola Kristen Nehemia Dilak. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Pawil Gili yang juga Asisten 3 Sekda Rotendao menyebutkan kegiatan ini tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, namun menjadi ruang bagi anak untuk belajar bersuara, berkarya, menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
10: Anak-anak kita hari ini bertumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi membuka banyak peluang untuk belajar dan berkembang, tetapi pada saat yang sama menghadirkan berbagai tantangan. Di tengah perubahan tersebut, anak-anak GEMIT dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih.
9: Rangkaian kegiatan meliputi seminar Gereja Ramah Anak, materi tentang kekerasan terhadap anak disampaikan Forum Anak GEMIT Kabupaten Rotendao, ibadah penyegaran iman, serta pentas seni Anak GEMIT. Ketua Panitia juga menegaskan hampir seluruh rangkaian kegiatan diperankan dan dilaksanakan oleh anak-anak, sementara Panitia berperan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi mereka. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Anak GEMIT Teritori Rotendao, Daniel Umbu Warata, menyampaikan suara anak dengan menegaskan bahwa anak-anak bukan masa depan, melainkan bagian dari gereja dan masyarakat pada hari ini.
11: Kami bukan hanya masa depan, tetapi kami adalah bagian dari gereja dan masyarakat hari ini. Janganlah lelah mencintai, mendidik, dan melindungi kami. Teruslah membimbing kami dengan sabar agar kami tidak kehilangan arah di tengah zaman yang terus berubah ini.
9: Ketua Forum Anak juga meminta dukungan Majelis Sinode, Majelis Klasis dan Majelis Jemaat untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak di semua lingkup pelayanan, termasuk mendorong pembentukan Forum Anak di tingkat klasis dan jemaat. Sementara itu, Bupati Rotendau Paulus Henung memberikan apresiasi kepada Majelis Sinode dan Klasis Gemit Teritori Rotendau telah memberikan ruang kepada anak-anak. Bupati menilai perayaan Hari Anak pada hakikat tamah dengan merayakan masa depan daerah dan bangsa. Namun anak-anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai masa depan, karena mereka juga merupakan bagian dari masa kini.
12: Pemerintah akan bergandengan tangan dengan gereja untuk memastikan anak-anak Gemit dan anak-anak kita seluruh Rotendau akan mendapat ruang dan kesempatan yang sama untuk membangun diri mereka, membangun masa depan mereka. Sekali lagi, anak-anak kita bukan hanya masa depan, tapi anak-anak adalah masa kini. Bukan hanya masa kini bangsa, tapi masa kini gereja. Oleh karena itu, mari kita berikan ruang itu sebanyak-banyaknya. Kita dukung mereka, kita sayangi mereka, kita lindungi mereka.
9: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendau tahun 2026 diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana alam gempa bumi di Flores. Laporan Vence Sakarias.
13: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah pada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Flores. Seluruh bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 menggunakan 8 unit truk menuju sejumlah titik wilayah terdampak gempa bumi di Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Adi Wibowo, Rabu 26 Agustus 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Tejati Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
14: Bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 kami

0: Jadi pada kesempatan ini juga, seperti teman-teman lihat semuanya, kita sudah siapkan. Ini memang membutuhkan proses yang agak panjang karena barang-barang yang kita bawa juga agak banyak, sehingga untuk mewujudkan ini semua harus mencari bahan baku yang betul-betul dibutuhkan.
1: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian keluarga besar kejaksaan terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan merupakan bentuk kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat memberi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan semangat dalam proses pemulihan pasca bencana.
2: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk memberikan donasi secara sukarela untuk korban gempa Flores. Laporan Budi Hartono.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Daniel Wehel Musnale saat memimpin apel pagi awal pekan ini. Ia menyebut penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara kita yang menghadapi dampak bencana.
4: Sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita akan memberikan donasi kita.
3: Donasi yang terkumpul selanjutnya akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendao. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendao sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores.
4: Kita melihat rekeningnya, kita melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores. Tunduk sejenak, kita mengangkat hati untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Tuhan memampukan mereka. Tuhan berproses untuk segala sesuatu yang terbaik. Tuhan akan limpahkan untuk mereka.
3: Pelaksana tugas Sekda Rotendao juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi sulit akibat bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi hingga saat ini. Dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras

0: Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda. Dan pendengar, kami ajak Anda tepat di pukul 17.47 menit akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

Ya, pendengar, utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu air Retno Marsudi mengatakan sekarang ini kalau bicara mengenai air maka menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Dan dia sampaikan bahwa tantangan yang dihadapi danau-danau di dunia pasti beragam tetapi adalah salah satu goal yang sama yaitu memproteksi dan mengelola secara berkelanjutan. Dan pihaknya juga terus mendorong kerjasama di bidang capability building dari masing-masing negara dan juga ya meyakini bahwa dengan adanya kepemimpinan di tahun ini membuat isu soal ini akan terus dinaikkan begitu biar masyarakat, warga dunia bisa semakin peduli dengan air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, diliputi dengan kebahagiaan dan juga terus mengalir rezekinya. Ya pendengar, di kesempatan petang jelang malam ini, coba kotong bayangkan sejenak saja ketika kotong bangun pagi, terus masuk kamar mandi, terus buka keran di rumah, tapi sonde ada air yang keluar. Mau mandi, sonde bisa. Mau masak, sulit. Minum air, ya harus cari air dari tampah lain. Nah, bagi sebagian orang, kondisi seperti ini mungkin hanya terjadi sesekali. Tapi bagi sebagian masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi kekeringan, persoalan air ini juga jadi masalah yang terjadi berulang setiap tahun. Jadi sebenarnya pendengar, air memang terlihat sangat sederhana. Ketika kotong buka keran, air mengalir. Ya, kotong bisa minum, kotong bisa mandi, kotong bisa cuci pakaian. Ya, dengan air kotong bisa bikin segala sesuatu begitu ya. Tapi pernahkah kotong berpikir dari mana itu air berasal? Dan apa sumbernya akan tetap tersedia untuk beberapa tahun ke depan? Dan yang paling penting, apakah air sudah cukup untuk menjaga air? Ya, hari ini beta ajak Anda pendengar untuk kotong bahas satu persoalan yang sebenarnya sangat dekat dengan kotong pung kehidupan. Ya, air. Bukan hanya persoalan air di kotong pung rumah, tapi ini juga persoalan air yang menjadi tantangan masyarakat dunia. Dalam pemberitaan yang beta sempat baca di antaranews.com, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti bahwa persoalan air dunia ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Nah, persoalan air sonde hanya berbicara tentang bagaimana mendapatkan air untuk minum. Air berkaitan dengan kesehatan, pangan, pertanian, lingkungan, ekonomi, bahkan kehidupan masyarakat. Jadi ketika air berkurang, maka begitu banyak stakeholder akan terganggu. Pertanian, ya ketika air tercemar, maka kotong pung kesehatan terganggu. Ketika hujan turun dalam jumlah besar, maka itu bisa timbulkan banjir. Sementara ketika musim kemarau berlangsung panjang, kotong sebagai masyarakat bisa menghadapi yang namanya kekurangan air. Ya, jadi artinya bahwa ketika menghadapi dua persoalan ini sekaligus, terlalu sedikit air dan ya terlalu banyak air. Nah, karena itu pendengar Pro 1, dari empat persoalan tersebut, menurut Anda mana yang paling Anda khawatirkan? Ya, mana yang buat Anda menjadi cemas soal air? Apakah kekurangan air bersih, pencemaran sumber air, kemudian kekeringan dan sulit mendapatkan air di musim kemarau, atau apa? Ya, boleh Anda sampaikan pilihan Anda, kira-kira apa yang paling mengkhawatirkan untuk air saat ini menurut Anda? Apakah kekurangan air bersih, kemudian pencemaran sumber air, kekeringan dan sulit mendapatkan air, atau apa? Boleh ya, Anda bisa sampaikan pendapat Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, kita tunggu ya di WA 0811-3820-9440. Kotong akan berjumpa terus di topik ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.
1: Malam Kakak Bung Cilete.
0: Halo Kakak, dengan siapa di mana?
1: Sisil.
0: Kakak Sisil, bagaimana kabar Kakak?
1: Baik.
0: Iya, Kakak Sisil ada buat apa?
1: Baru habis makan.
0: Baru habis makan kok?
1: Iya.
0: Oke.
1: Para monitor Kakak Pongki.
0: Siap. Nah, kali ini kotong bahas soal air, Kakak Sisil.
1: Nah, tapi kalau mentasi itu air tetap jalan terus, Kakak.
0: Oh, eh? Itu pakai air sumur, kok?
1: Air dari Kali Dendeng, Pam Kali Dendeng.
0: Oh, dari Pam Kali Dendeng.
1: Iya, kadang dia mati satu minggu. Kayak minggu lalu dia mati satu minggu, waktu itu dia mengalir kembali. Sampai hari ini masih mengalir itu.
0: Satu minggu, air jalan berapa kali?
1: Kalau, pokoknya ada, dia kadang kalau dari hari Senin sampai Kamis gitu, kadang gitu. Ini dia satu kali jalan itu kan, dari hari Senin sampai Kamis, kadang begitu.
0: Nah, jadi pernah satu minggu air jalan, eh?
1: Iya, pernah aja. Tapi kan waktu minggu lalu kan dia sempat tidak jalan satu minggu, waktu itu dia mengalir kembali lagi dari hari Senin sampai hari ini masih jalan.
0: Iya.
1: Nanti besok atau lusa dia sebenarnya jalan dan mengalir lagi.
0: Tapi beta mau tanya dong Kak Sisil,
1: apanya?
0: Waktu air jalan satu minggu tuh kira-kira ke mana? Kakak khawatir kok atau sempat cemas kok atau ke mana air jalan satu minggu?
1: Itu kan kepikiran Kakak, mau cuti pakaian juga susah.
0: Terus?
1: Air kebutuhan mandi lagi.
0: Mm-mm.
1: Terus air minum lagi, nah itu kok pikiran di situ, khawatir juga nah.
0: Iya, jadi
1: kalau
0: satu.
1: Kayak musim penghujan kan, air dari kali ini ya saya bisa mengalir kan karena kapur, bak kapur atau kotor gitu kan kalau musim hujan. Jadi kita pakai air yang
0: air tada hujan.
1: Kadang mandi air hujan,
0: Iya.
1: Kalau soal cuci pakaian ini yang jadi susah ya pergi kali lagi dong.
0: Jadi waktu satu minggu sempat kepikiran karena sonde ada air. Lalu solusinya ke mana Kakak? Kira-kira apa dong Kakak yang apa yang Kakak dong lakukan?
1: Tunggu sah kalau kapan air jalan baru bisa pakai cuci pakaian. Kalau tidak kita menunggu sampai berapa kapan dia jalan ya mengalir.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi solusinya kita menunggu aja. Padahal mamaku tuh habis di kali tapi saya enggak habis satu kali karena jalannya cukup jauh nah.
0: Iya.
1: Cari rumah turun tangga lagi saya takut jatuh lagi kemana-mana.
0: Bahaya kalau sejatuh.
1: Iya, karena ini saya nih tunanetra tidak bisa jalan sendiri Kakak.
0: Iya, harus ada tuntunan gitu ya.
1: Jadi jadi saya di rumah saja biar kapan air jalan saya cuci pakaian saya sendiri. Kalau mama tua boleh di kali sendiri dengan adik yang satu tuh.
0: Iya. Jadi menurut Kak Sisil, apa yang paling Kakak Sisil khawatirkan soal air? Apakah kekurangan air, pencemaran air, atau kekeringan?
1: Yang pasti kekurangan juga. Dan juga pencemarannya juga. Itu ada solusi. Kalau pencemaran mungkin kita bingung juga mau ke mana lagi.
0: Itu dia.
1: Tapi yang pasti butuh hemat air Kakak.
0: Hemat air ya.
1: Mungkin kemarin hemat air.
0: Iya.
1: Jangan borok-borok air lah.
0: Itu dia.
1: Kan di luar kan di lain tempat kan ada yang kekurangan air.
0: Iya Kakak.
1: Tapi di saya tidak aman saja lancar. Kadang dia satu minggu 5 hari jalannya gitu.
0: Bersyukur ya. Tapi artinya.
1: Kan, ya dari pagi sampai malam dia tetap mengalir Kakak.
0: Tapi Kakak dong ada penampungan air toh?
1: Ada Kakak, ada.
0: Ya. Siap.
1: Tersedia Kakak.
0: Mantaplah kalau begitu.
1: Seperti itu ya Kakak.
0: Oke, terima kasih Kakak Sisil.
1: Sama Kak Ongki, dadah.
0: Bye, selamat malam. Jadi pendengar yang dikhawatir sama Kakak Sisil, masalah air ini adalah kekurangan air bersih dan juga kekeringan. Apalagi Kakak Sisil pernah merasakan satu minggu air di Kali Dendeng sonde jalan ya. Jadi untunglah dalam satu minggu kemudian airnya jalan lalu airnya ditampung. Salah satu solusinya yaitu hemat air. Ya, terima kasih Kakak Sisil sudah bergabung dan beta juga masih tunggu Anda pendengar yang ingin bergabung. Kira-kira menurut Anda masalah air apa yang paling Anda khawatirkan saat ini? Apakah kekurangan air bersih, pencemaran sumber air atau kekeringan. Boleh ya Anda sampaikan pendapatnya di line telepon, WA dan juga SMS ataupun juga melalui polling yang sudah Beta naikkan ya di statusnya WA Pro 1 dan juga di Instagram.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, seharusnya

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

kita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dipuminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

di musim kemarau ini apa yang paling Anda khawatirkan? Ya, kalau misalnya Anda memilih kekurangan air bersih, ya kadang-kadang air itu bukan sekadar untuk kebutuhan buat mandi, air juga buat ya, minum, memasak, cuci, ya jaga kebersihan dan juga menjalankan aktivitas sehari-hari. Bayangkan kalau misalnya persediaan air di rumah sudah cukup untuk kotong minum dan juga memasak. Nah, mana yang bisa kotong dahulukan? Apakah mandi, cuci, bersihkan rumah, atau menyimpan untuk kebutuhan besok hari? Ya, karena itu memang ketika air bersih sulit didapat, yang terdampak bukan hanya satu aktivitas, tapi hampir seluruh kotong-pung kehidupan di dalam rumah tangga jadi ikut terganggu. Jadi menurut Anda, hal apa yang paling Anda khawatirkan saat ini tentang masalah air? Apakah kekurangan air bersih, pencemaran sumber air, atau kekeringan? Ada yang sudah bergabung di sini sama Kawati di Perumnas. Menurut Kawati, yang paling dikhawatirkan itu soal kekurangan air bersih, Kak Fongki. Oke deh, terima kasih buat Kak Kawati di Perumnas yang sudah bergabung. Beta masih tunggu ada lagi pendengar yang ingin bergabung di line WA 0811-3820-9440 sampai di pukul 20. Setelah Sandiwara Radio, kita akan lanjut lagi dengan topik yang sama.

waktu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Itu ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis. Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
2: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir, asal ya tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
3: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
2: Jangan, kamu boleh marah, nak, tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
0: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
2: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega.
0: Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.

0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

0: Mas.
1: Alhamdulillah. Lapar. Tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan kota masih bahas begitu ya. Satu topik yang sebenarnya ini sudah kotong alami begitu ya. Dimana masalah air ini menjadi masalah yang kotong hadapi ketika berada di musim kemarau. Nah, menurut Anda pendengar, masalah apa yang paling mengkhawatirkan saat ini? Apakah kekurangan air bersih, pencemaran sumber air, atau justru kekeringan? Ya, boleh Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa bergabung di WA 0811-3820-9440. Beta coba lihat dulu, adakah yang sudah bergabung? Iya, ini sama kakak Wawa, ya.

Ikupang. Ya, jadi pendengar, kalaupun memang Anda memilih misalnya ya kekeringan, ya bagi masyarakat di wilayah yang sering mengalami musim kemarau yang panjang, air ini menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Saat sumur mulai kering, masyarakat harus cari alternatif ya. Ada yang beli air di tangki, ada yang ambil air dari sumber yang jauh, ada pula yang pengaturan air secara ketat ya, misalnya mandi ya airnya dikurangi begitu ya, mencucinya ditunda ya, air untuk memasak dan minum jadi prioritas. Nah, kalau persediaan air di rumah Anda tinggal sedikit, kebutuhan apa yang akan Anda prioritaskan? Apakah minum dan memasak, mandi, mencuci, atau semuanya harus dikurangi? Boleh ya Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon, WA, dan juga SMS. Ya, dari tempat ini, kami di halaman LPP RRI Kupang sedang mengadakan kegiatan konser Amal Merah Putih yang merupakan kerjasama antara Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Jadi di panggung ini menghadirkan anak-anak Rumah Musik Siloam dengan memberikan talenta-talenta mereka ya untuk menggalang dana bagi saudara-saudara kita yang ada di Flores. Jadi untuk Anda pendengar yang malam ini ketika dengarkan siarannya, boleh Anda lihat barcode di Instagram kami, Anda bisa menggalang dana di situ, ataupun juga Anda bisa mengirimkan bantuan dalam bentuk uang, ya uang tunai, ataupun juga pakaian layak pakai, popok misalnya, ataupun barang-barang lainnya, boleh Anda kirimkan ke kami di kantor LPP RRI Kupang.

0: Wih, bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus, eh? Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju. Mau coba? Lihat di halam rumah, dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

Tahukah Anda foto ikonik saat Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita lihat hingga hari ini? Lahir dari keberanian dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Pada 17 Agustus 1945, di tengah situasi yang penuh risiko, keduanya tetap mengabadikan detik-detik proklamasi dengan kamera Leica. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Ketika tentara Jepang berusaha menyita hasil pemotretan, Frans Mendur menyelamatkan gulungan film dengan menyembunyikannya. Berkat keberanian dan kecerdikannya, foto-foto bersejarah itu akhirnya berhasil dicetak dan menjadi bukti visual lahirnya bangsa Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya, untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikuti Lomba Konten Video Kreatif Memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus buat Anda pelajar SMA-SMK sederajat. Nah, pendaftaran bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, ataupun jenis konten audiovisual, asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan videonya beresolusi minimal 1080p dengan rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Nah, pendaftarannya dibuka sampai di tanggal 30 Agustus 2026 dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi untuk Anda jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan hari radio bersama RRI Kupang. Info lengkapnya bisa Anda cek di Instagram @RRI_Kupang. Iya, pendengar Koto masih bahas soal ketempung tema di kesempatan malam ini. Kira-kira hal apa sih yang paling Anda khawatirkan dengan masalah air gitu ya? Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Mbak Mary, apa kabar Mama?
1: Kabar baik sekali.
0: Iya. Ada apa Mama?
1: Kabar baik sama seperti papa.
0: Oh iya, puji Tuhan. Mbak Mary, kira-kira kalau masalah air nih, apa yang Mbak Mary khawatir? Apakah kekurangan air bersih? Kemudian apakah karena apa namanya kekeringan? Atau ada masalah lain yang Mama khawatirkan soal air?
1: Ini kalau air tidak ada, ini kita payah.
0: Payah berat Mama kalau air sana ada.
1: Ini memasak sama dana atau makan apa? Makan itu beras mangsa, jarum mangsa. Cuci pakaian tunda dulu ini. Masak dan mandi. Kalau kita pun mandi, nasib mandi. Panas begini.
0: Betul Mama.
1: Ah, boleh. Ini bahaya, katanya. Semoga juga air tetap ada,
0: yeah.
1: Masyarakat pakai, ya pakai hemat saja, karena kami jual saja beli tinggi satu bulan itu, 100.
0: Oh, 5.000 liter?
1: 6.000 itu.
0: Oh, 6.000 liter?
1: Iya. Yeah. Hanya sekarang tamu datang di rumah juga, pakai air juga, diboros-boros, potong omong, nanti salah lah.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya. Yeah. Jadi tinggi itu hari, biar dari 70, pelan-pelan 80,
0: iya.
1: Pelan-pelan dia 90, ya susu isi 3 kali ini itu 100.
0: Biasa kalau 6.000 liter begitu Pak pakai berapa lama?
1: Kalau kan ada tamu Kak, karena sekarang kotong ada adiknya ya satu di belakang, jadi itu dia 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan nih?
1: 1 bulan, 6.000 liter.
0: 6.000 liter.
1: Mau bilang mau hemat juga, kadang ketemu om masih salah gitu.
0: Iya.
1: Tapi di kota beli mata si baik kok mata air dong masih ada.
0: Tapi ini apa namanya di sana sumur sor ada kok?
1: Orang pun sumur kah kota pisim bagi orang marah nih. Biar mandiri. Apa itu hari saya baru datang pindah datang tahun 2016. Saya sepan laki-laki bawa motor sih ibadah kendo di sumur.
0: Iya.
1: Kakak saya baru tarik satu kali ini orang berteriak. Setobat memang biasa beli.
0: Tahu saleh itu sudah daripada kotong bikin malu, bikin baribu.
1: Ya, tapi itu mulai dari itu. Tembak kecil bilang, kakak kok timba, kan dia kerja itu airnya.
0: Iya.
1: Ini orang tahu mengamuk, kakak setobat memang sampai hari ini. Nah kalau kotong di kampung ini kakak.
0: Iya.
1: Kalau orang diminta air harus kasih. Di sumur itu harus kasih.
0: Iya.
1: Kalau soalnya nanti dia boleh cek banyak-banyak hal.
0: Oh begitu ya.
1: Nah kecuali sumur di dalam rumah nah bayangnya di luar.
0: Iya.
1: Nah kotong pikir yang hal-hal yang baik jadi ya. Kotong beli air. Mulai itu kakak saya beli air sampai hari ini.
0: Siap.
1: Kalau musim hujan kakak kami 6 bulan. Kalau pas musim hujan kami gunakan air hujan untuk cuci pakaian, pakai di kamar mandi. Jadi dia 3 bulan, 4 bulan baru beli.
0: Tapi ada bak penampungan kok?
1: Ini apakah kak saya punya bak ini 3 dengan satu bak itu kurang 1.200 liter.
0: Ada yang fiber juga ada.
1: Fiber ada 2 dengan barang-barang kecil-kecil dalam bumbu bak.
0: Iya.
1: Jadi lebih mungkin 200 liter tadi gitu pak. Dia lebih isi, lebih mungkin 50 liter dia lebih.
0: Iya.
1: Tapi itu untuk siram sare, marungga, kunyit, batang ubi, itu siram. Tidak siram bunga pak.
0: Iya.
1: Ambil pemuka rumah tak ada bunga.
0: Tak usah ada bunga, leko air susah oh, begini. Tapi kan, iya, Mama. Tapi di bagian bawah situ yang ada jembatan itu, yang ada bank itu, orang jual ada CI di bagian bawah situ, tuh kayaknya ada air situ kali toh?
1: Kali toh, Mas. Masih bisa bawa pakai yang banyak-banyak. Motor ada, mau bayar ke mana? Nanti ambil makan sama ambil.
0: Itu dia.
1: Ibu ke SMA itu turun pribawa kali
0: susah. Ah iya toh.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Nanti teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum bisa sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa

0: daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
1: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
2: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
3: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak. Pak,
2: institusi di...
3: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Gatot, Pak Bapak kenapa naruh?
3: Pak, nggak apa-apa Pak, banyak Pak. Ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
1: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih berkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah bank juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Rakim melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Beta punya informasi di mana pendengar kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi dalam postur pertahanan Indonesia bukan sekadar tentang bertambahnya satu kapal besar dalam armada TNI Angkatan Laut. Lebih jauh dari itu, kapal induk ini membawa perubahan cara pandang terhadap posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, negara maritim, tim sekaligus salah satu kekuatan penting di kawasan Indo-Pasifik. Jika tidak ada perubahan dalam prosesnya, Giuseppe Garibaldi ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada September bulan depan. Kapal ini buatan Fincantieri tersebut memiliki panjang sekitar 180 meter, kecepatan maksimum 30 knot, serta daya jelajah sekitar 7.000 mil laut ya. Indonesia juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung di Lampung dan mengirimkan personil untuk menjalani pelatihan pengoperasian kapal tersebut. Namun, ada satu hal yang penting dipahami sejak awal, yaitu kapal ini bukan kapal induk baru, ya. Giuseppe Garibaldi telah berusia lebih dari 40 tahun dan sebelumnya digunakan oleh Angkatan Laut Italia. Karena itu Indonesia membutuhkan proses retrofit atau rekondisi ataupun juga modernisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyampaikan bahwa status hibah kapal tidak berarti tidak ada biaya, begitu ya. Anggaran tetap diperlukan untuk melakukan retrofit, penyesuaian sistem, keselamatan, serta kebutuhan operasional lainnya.

0: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.
1: The enemy has slain the turtle. Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Ya, pendengar, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Sakit Musik Siloam dan RRI Kupang pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Walsi Wallet. Pakaian layak pakai masing-masing 1 kantong dari Selfie Kaji, Viontes, dan Valan. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Rp200.000 dari PT Zense Popoku. Rp10.000 dari Orang Baik. Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Rp50.000 transfer via Bank BCA. Rp150.000 transfer via Bank BCA. Transfer Rp20.000 dari Sibank. Rp25.000 via Siabank. Uang Rp50.000 transfer dari Bank BCA. Rp200.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp500.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp100.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp50.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp100.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp15.000 transfer via Sibank. Uang Rp50.000 transfer via Sibank. Uang Rp100.000 transfer via Bank BNI. Kami masih menunggu dan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi bagi basodara yang ada di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang yang bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya bisa menghubungi saudara Nyongki 0852 3927 5950.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kru 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini

Ya, pendengar, kami ajak Anda sesaat lagi, tepat di pukul 21:30, Anda bisa bergabung gitu ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari,

0: sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Malam pendengar, kembali bersama Beta di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam ini Beta ajak Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan salam sapa, kirim-kirim salam. Selain kirim-kirim salam, bisa juga Anda request lagu kesayangan Anda. Dan di sini Beta punya lagu dari tahun 2015 untuk lagu-lagu Indonesia. Ada lagu dari Glenn Fredly, Filosofi Logika. Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Drive, Mungkin Dia Lelah. Cindy Bernadette, Cium Pipiku. Bunga Citra Lestari, Cinta Yang Terindah. Bling, Bahagia Setengah Mati. Kemudian lagu dari AMPM dengan Cinta Lama Bersemi. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0380-825-444 atau 8631152. Yang mau gabung di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Pongki.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bapak Putus, Bapak Putus.
0: Apa kabar Bapak Putus?
1: Oh, salam-salam dulu.
0: Silakan Bapak.
1: Salam buat Jona. Ada Mbak Jesse, Mbak Mati, Bung Miller, Opa Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Peri Soe, ada Bung Chris Party Sumba, Bung Papa, ada Bapak Asel, Ibu Puja, Cecilia, Ibu Betsy, dan Mbak Ima dan semua-semua saya.
0: Iya.
1: Makasih, selamat malam.
0: Makasih Bapak sudah kirim-kirim salam di malam ini. Beta masih menyapa Anda lagi yang mau bergabung, silakan di line telepon 0380-825-444 atau juga bisa di 8431152. Iya, dan Beta juga masih mau menyapa untuk Anda yang mau bergabung di WA, silakan di 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Iya, dan malam ini juga kita live TikTok. Yep. Jadi untuk Anda yang mau berbagi salamnya di live TikTok malam ini, silakan begitu ya, boleh Anda bergabung ya di malam ini. Dan Beta masih punya lagu-lagu yang bisa Anda request ya, silakan.

0: Semi, lagu dari AMPM untuk Anda pendengar yang malam ini masih terus bersama kami di program Saat RRI Kupang. Kita menyapa lagi untuk Anda yang lagi di TikTok, selamat malam. Ya, kita malam ini ada di lagu-lagu Indonesia di tahun 2015. Buat Anda yang ingin ikut bernostalgia di tahun 2015, boleh Anda berbagi salamnya di kolom komentar, ataupun juga yang mau request lagu juga boleh ya. Yang pastinya mau kirim salam untuk siapa, terus request lagunya apa. Selamat malam Kakak Rosa Aziz. Salam kenal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabar Ji? Semoga baik-baik. Iya, Kakak Rosa Aziz di Makassar sudah bergabung. Untuk Anda yang ingin berbagi salamnya juga silakan. Beta masih tunggu buat Anda di kesempatan malam ini. Ya, kalau terdengar sayup-sayup ya di monitor Anda, di rumah monitor Anda, radio monitor Anda di rumah, saat ini sementara melaksanakan kegiatan, ya, kegiatan konser Merah Putih, konser amal Merah Putih untuk membantu ketompong saudara-saudara dong yang ada di Flores, begitu ya. Jadi beta masih, kalau Anda dengar pasti ada bunyi-bunyi musik ya, itu dia, kita ada sementara ada kegiatan untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Flores. Dan lanjut lagi, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Kakak.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan Kakak Ferry kok.
1: Iya.
0: Kemana kabar Kakak Ferry? Kakak Ferry. Iya, kemana kabar Kakak?
1: Kabarnya ceria-ceria Kakak.
0: Iya, silakan Kakak mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam pertama kalau lagi main tasur, kabar kusimaru lewat pemilih di Tepura. Ini di Cilong, Ibu Dewi Desau, Mami Tidak Sepa, Awati di Peruna, Kapuja di Gintoni, Ella Alak, Sisilia Mantasi.
0: Iya.
1: Yeah. Pedinda di Bogor, dan semua yang lagi stay.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Kofongki, Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Kakak Ferry di Kampung Aman Soe. Halo Kakak Rosa, kirim salam buat Bepung Cinta. Ih, cinta di mana lah? Cinta dengan Sakota Meti kok. Oke, beta masih menyapa Anda lagi yang ingin bergabung, kirim-kirim salam boleh. Yang mau request lagu juga boleh. Selamat malam. Kirim salam buat Ibu Dinda, Mak Mary, Ferry Soe, Diona, dan semua. Dengan Bucek di Fatu Veto. Oke deh, terima kasih. Halo Kakak Amah Palam. Malam juga Kakak, apa kabar? Gimana situasi di wilayah Anda? Apakah cerah atau bagaimana nih ya? Baik, beta putarkan kembali lagu-lagu yang kali ini sudah beta siapkan. Ada Bling dengan Bahagia Setengah Mati. Iya, ada Bang Jun juga mau kirim salam untuk alumni SMA 4 angkatan tahun 97. Ada Kak Vio Monica juga, halo Manado, hadir Kota Kupang juga menyapa Anda.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sah.
0: Awena, Mama Cika eh, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: Ya demikian lagu dari Komang. Dari Anda yang tadi sudah bergabung minta lagunya Komang gitu ya. Baiklah kalau begitu, Beta mau menyapa ada Kak Rina Edelweiss yang ada di Bandung. Selamat malam Kak Rina, apa kabar? Ada Kamira Taniu juga. Kemudian ada siapa nih yang sudah bergabung? Kakak Deborah mau kirim salam buat Bunda Mary, Bunda Asmi, Paman Randi, Bibi Salma, juga buat Bapak Aser BK. Kakak Vina, selamat malam Kakak Vina, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana aktivitasnya hari ini, menyenangkan atau B aja nih? Oke, berikutnya ada Kak Mei. Selamat malam Kak Mei, apa kabar Kakak? Ada buat apa ini malam? Oh, Beta juga masih menyapa Anda yang ingin bergabung di layan telepon 0380825444 atau 8431152. Ya, juga untuk Anda yang mau bergabung di WA, silakan di nomor 0811-3820-9440. Malam Kakak dengan Bertie, dengan Vicky. Vicky mau kirim salam buat Lead WPJS Om Sius, ada Kak Jaurang Gadi Pene, kemudian ada Bapak Lorenzo dan semua anggota Paminal Polda NTT. Terima kasih. Ada Kak Irsyandi juga, selamat malam Kak Irsyandi, apa kabar Kakak, sehat kok? Aman-aman kok, dompet aman kok. Iya. Salam hormat buat Bapakku Pendeta Jerry Adu, Tuhan berkati. Kemudian ada Kak Kami, kabar baik nih puji Tuhan. Ada Kak Kerlons, lagunya Tetap Dalam Jiwa. Alright, lagunya Beta siapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Ada lagi yang mau bergabung? Di line telepon silakan di 0380825444 atau 8431152. Iya. Baik, dan tadi ada Kakak Vicky di Fatu Veto ya. Terima kasih sudah bergabung dan kita akan lanjut terus mendengar di sesi yang kedua kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Oke, pendengar, demikian lagu dari Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa, yang pastinya semoga selain Tetap Dalam Jiwa, Anda juga tetap di program Satu RRI Kupang. Untuk malam ini kita masih di lagu-lagu Indonesia ya. Jadi buat Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia, silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152 ya. Beta juga masih menyapa Anda yang ingin bergabung di line telepon, silakan di 0380825444 atau 8431152. Ada Kak RCM, selamat malam Kak RCM. Kemudian ada Kak Gadri Kau, selamat malam ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga malam ini malam yang terbaik ya. Beta masih punya lagu-lagu yang bisa Anda request. Ada lagu dari Isyana lagi, BCL, Cinta Yang Terindah. Kemudian lagu dari Cindy Bernadette, Cium Pipiku. Drive Mungkin Dia Lelah, Geisha Seandainya Aku Punya Sayap. Dan juga Glenn Fredly, Filosofi Logika.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kita lanjut lagi mendengar di malam ini, dan Beta juga mau menyapa untuk Anda pendengar Kotong di Pro 1 RR Kupang, masih terus buka donasi untuk Anda yang ingin memberikan donasi untuk basodara yang ada di Pulau Flores. Untuk Anda yang mau berbagi kasih, ya bisa Anda donasikan pakaian-pakaian like pakai gitu ya di RRI Kupang, ataupun juga untuk Anda yang ingin berdonasi boleh kirimkan sejumlah uang gitu ya melalui kris. Untuk Anda yang mau scan krisnya, bisa dilihat krisnya ada di media sosial kami, khususnya di Instagram RRI Kupang. Oke, ada yang sudah bergabung? Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Halo, dengan
3: Fak-fak.
2: Ada Putra Tengah kok?
3: Tengah,
2: iya, apa kabar Bapak?
3: Cuacanya masih terus panas-panas.
2: Nah, malam-malam. Oh begitu ya. Baik, Bapak Putra, kira-kira mau request lagu apa nih? Beta ada lagu dari Cindy Bernadette, Cium Pipiku. Ada Drive, Mungkin Dia Lelah. Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Filosofi Logika dari Glenn Fredly.
3: Seandainya aku
2: Seandainya aku punya sayap. Mau terbang kemana Bapak?
3: Oke, Kupang.
2: Mari Subapak teh, kalau dari Papua pi Kupang ju lumayan lumayan meng apa ya?
3: Terbang lumayan jauh.
2: Lumayan jauh. Tambah dengan ya rogo dompet juga, apa kabar Bapak? Ya?
3: Itu suruh.
2: Silakan Bapak, kirim salam untuk siapa?
3: Oke, yang pertama Bunda Natalia di Palu, yang kedua ada Mama Ima juga, yang ketiga Bapak Budi Putri, yang keempat juga ada Opa Eni, yang ketiga ada Mama
2: Ima.
3: Oke, semuanya.
2: Siap. Selamat
3: malam. Makasih.
2: Makasih Bapak sudah bergabung. Iya, di Pro 1 RR Kupang. Adakah yang mau gabung lagi di line telepon? Di belakangnya Bu Papa, Bung Putra Tengah ya, yang ada di Sorong gitu ya. Silakan lagi buat Anda yang ingin bergabung, beta masih tunggu kebersamaannya di line telepon, WA dan juga SMS.

0: Alright, itu dia lagu dari Geisha. Seandainya aku punya sayap, aku akan terbang kemanapun. Baik, minta maaf untuk Anda yang bergabung di WA, Beta belum bisa terima karena Beta ada sementara live TikTok ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Halo, halo, halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Nasib Panap dengan Bapak Aser.
0: Bapak Aser, apa kabar Bapak?
1: Baik, baik, baik, sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Ada buat apa ini?
1: Ini ada lagi duduk-duduk sambil dengar radio ini.
0: Oh iya, yeah. Baik Bapak. Bapak Beta yeah. Masih punya lagu dari Cindy Bernadette, Cium Pipiku. Drive mungkin dia lelah dengan Glenn Fredly, Filosofi Logika. Silakan Bapak mau pilih lagu yang mana?
1: Biar malam-malam begini cium pipiku sah.
0: Cium pipiku, oke. Okay.
1: Jangan cium orang lain, cium pipi begitu.
0: Jangan, nanti Bebu Mama nasi panas marah nak. Surindu, surindu makan Mama pung kue rambut dengan teh panas.
1: Betul, betul, kue rambut ini nanti begitu.
0: Iya, nanti berkotong pigi jumpa eh.
1: Iya, aman sah.
0: Silakan Bapak.
1: Ini acaranya di sekarang sudah selesai kok.
0: Belum Bapak, ini masih full far ini.
1: Oh, hari ini penutupan.
0: Betul Bapak, hari ini penutupan.
1: Oh iya, aman kalau begitu. Terus bulan September tanggal 4 kok kita pembukaan kok.
0: Iya.
1: Pembukaan hari radio eh.
0: Hari radio subuka Bapak kemarin.
1: Oh, kemarin bukan tanggal 4 kok?
0: Sudah Bapak, kemarin pas Dewa sudah datang, ketong su buka hari radio.
1: Oh iya iya, saya dapat informasi tanggal 4 baru pagi baru kita ke sana begitu.
0: Iya, nanti lomba-lomba semula dilakukan, Bapak doi ikut lomba ya?
1: Iya, tapi kita tidak dapat informasi ini dari RI untuk kegiatan tahun ini.
0: Kemana, kemana?
1: Kita tidak dapat informasi dari RI untuk tahun ini. Kalau tahun-tahun lalu kan ada surat undangan, pembukaan dan lain sebagainya tuh.
0: Iya,
1: jalan santai, terus ada pameran.
0: Memang kotong ya. Masih sementara maksimalkan Bapak, nanti kalau sudah clear semua pembahasan kotong ator pasti akan ya. Diundang.
1: Betul, memang menurut informasi nanti diundang tanggal 4 baru kita berhasil juga hadir untuk kegiatan begitu.
0: Alright.
1: Ya, jadi lagunya sudah mau salam-salam ini.
0: Salam, silakan Bapak mau kirim salam untuk siapa?
1: Ibu Dinda yang ada di Bogor, terus Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, terus yang dari Papua ini siapa? Lupa namanya.
0: Ada Putra Tenga.
1: Oh, Putra Tengahnya di Papua ya, bukan ujung timur begitu ya. luar biasa Putra Tengah ya. Terus Opa Men, Opa Aldi, Sumatera 20, Mak Mary di belakang Kanaan, Bunda Asmi di Air Mona, Paman Don di Jambi di Oistau.
0: Terakhir?
1: Untuk Ibu Diana yang ada di Oistapa. Mak Benja, Mama Nona yang ada di Lakiana. Terus Paman Randi di Oisau, di sana juga ada Mak Mary.
0: Kita kasih kesempatan lain ke lain orang ya Bapak Aser.
1: Oh iya, kalau begitu Beta tutup su begitu. Dari yang terakhir buat Om Aser di Kuilal Modok. Juga untuk Ibu Maria Rosa. Juga Oma Lina.
0: Baik. Nanti besok leto
1: di Tanah Merah.
0: Makasih Kak. Iya, Bapak. Selamat malam. Bapak kalau bergabungin satu kampung suhu. Sebut amin semua. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Fongki Lete di sini.
2: Lete.
0: Iya. Mama Jessica kok? Dengan siapa ini?
2: Siapa?
0: Mama Jessica.
2: Ya benar sekali.
0: Apa kabar Mama?
2: Baik, lagi pilek, batuk.
0: Minum tambah es.
2: Ya, nanti ini kesung dikirim datang. Ada es.
0: Baik kirim di Pembatus, nanti baru berubah jadi jadi es di sana ya.
2: Ada air tuh, bawa ada air tuh.
0: Iya, iya. Oke, Mama. Beta masih punya lagu dari Drive dan juga Glenn Fredly. Pilih mana?
2: Lagi dua, sah.
0: Iya, tinggal dua, sah.
2: Sudah salah satu. Pertama.
0: Ah ya. Siap. Salamnya untuk siapa?
2: Pak Asar yang baru lewat. Ada Ibu Ria di Jakarta. Dan tadi di Tulung-Tulung atau di Palu, Bapak Butut, Kak Puja, Budiana, ada Diona, ada Buset, Pak Susan Marian, Mama Ima, Pak Emi, Pak Endang.
0: Oke. Okay.
2: Semua semua. Kamu jadi musik, Mak Glenn.
0: Iya.
2: Seorang buat cuma saja yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat, salam sehat.
0: Oke. Okay.
2: Kak Fungki dan sabar studio.
0: Ada Amarifan.
2: Kemudian Amarifan. Semangat, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih buat Mama Jessie di Lelogama yang sudah bergabung. Kembali kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada request.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju, Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Fongke. Apa kabar Ibu Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Fongke, WA-nya enggak? Ya, ano ya? Jaringan ya?
0: Atau? Ada tadi pakai untuk live TikTok.
1: Oh iya, sedang. Mana saya bel-bel di WA tadi.
0: Makanya tadi saya bilang.
1: Oh iya, terus apa, saya pindah ke itu, jadi saya enggak dengar betul yang...
0: Iya.
1: Apanya, apa-apa.
0: Aman.
1: Ada lagu apa masih mau?
0: Masih tersisa lagu dari Dikta, Cinta Rahasia, Agnes Monica, Sebuah Rasa, Anima, Asal Kau Bahagia, Cassandra, Cinta Dari Jauh.
1: Oh, Anima aja, Bang.
0: Anima, oke. Okay. Salamnya silakan.
1: Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam ya, selamat beristirahat. Terus ada Ibu Utri Pak Predio, selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa dalam keadaan sehat. Yang ketiga ada Bung Endang. Terus yang keempat ada Opa Emi bersama Oma. Yang kelima ada Pak Haris. Dan yang lain nanti besok lagi.
0: Oke.
1: Okay. Bang Pongki tetap semangat ya.
0: Yeah.
1: Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Pongki. Pulangnya hati-hati ya sebentar. Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih ya Bang Pongki.
0: Terima kasih malam. Banyak. Selamat malam Ibu Natalia. Iya, di Toli-Toli. Di Palu ya? Kayaknya belum pulang. Baik, itu dia pendengar kita yang sudah streaming dan bergabung bersama kami di program Satu RR Kupang. Beta masih menyapa Anda lagi yang ingin bergabung. Silakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.
4: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
6: Kau cepat pergi tinggalkannya.
5: Tito Aditya, Lelah Hati.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

Kita, Sudia Agnu Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Rengga, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini, Beta Tuntaskan. Oh ya, masih ada satu lagi yang ingin bergabung. Oh ya, sudah diakhiri. Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, Beta Tuntaskan sampai di sini saja kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam ini Beta bakal putarkan untuk Anda renungan malam agama Katolik dengan judul Berjaga-jagalah selalu, yang akan disampaikan penyuluh agama Katolik Leonardus Longa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, kami bersyukur atas karunia, rahmat, dan berkat yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, yang mau mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada, sehingga kami senantiasa memancarkan sinar kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42-51. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disuguhkan dengan tema bacaan yang sangat mendalam, yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42-51. Tema itu ialah tentang berjaga-jaga. Kata ini disebut dua kali dalam teks itu, dan itu sangat penting buat kita semua, terutama kita yang dipanggil untuk hidup sebagai orang Kristiani. Maka pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa memaknai berjaga dalam kehidupan sehari-hari? Dalam ayat 43, Yesus berkata, jika tuan rumah tahu kapan pencuri datang, dia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kata pencuri di sini memang menarik karena langsung terhubung dengan sikap berjaga. Rumah-rumah di Palestina pada zaman itu dibangun dari batu bata yang dikeringkan dengan matahari, dan pencuri bisa masuk dengan cara melubangi dinding rumah. Itu seperti perampokan yang tidak terduga. Pencuri itu datang secara tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen juga harus siap setiap saat, bahkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Pencuri dalam konteks ini tidak cuma ancaman fisik, tetapi lebih ke gambaran kesiapsiagaan kita terhadap kedatangan anak manusia yang tak terduga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa berjaga itu cuma tentang hati-hati atau waspada dengan hal-hal buruk yang mungkin terjadi.
Tetapi sebenarnya, kata berjaga-jaga dalam Injil ini, dari bahasa Yunani Gregoreita, artinya adalah tetap, sadar, bangun, atau bertanggung jawab, hidup secara bertanggung jawab, dan melakukan tugas. Berjaga itu bukan berarti kita cuma duduk tunggu atau khawatir terus, tetapi lebih tentang tetap sadar dan menjalani hidup dengan tanggung jawab. Maka ada dua arti kata berjaga. Yang pertama adalah waspada atau hati-hati, dan yang kedua adalah sadar, bangun, atau bertanggung jawab. Lebih lanjut, kita bisa menanggapi perintah Yesus ini dengan dua sikap. Yang pertama, menunggu dengan pasif atau panik. Dan yang kedua, bertanggung jawab atas hidup kita dan melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan penuh pengharapan. Sebagai seorang Kristiani, kita dipanggil untuk berjaga, bukan karena kewajiban atau rasa takut akan sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi karena harapan kita akan kedatangan Kristus yang penuh sukacita. Sebuah pertanyaan refleksi untuk kita renungkan, bagaimana saya memaknai berjaga dalam hidup sehari-hari? Mari kita berjaga-jaga selalu dengan hati yang penuh pengharapan, tetap bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Mari kita mohonkan hati yang selalu siap dan berjaga selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas seluruh rahmat dan berkat kekuatan-Mu yang selalu menyertai kami dalam setiap karya pelayanan kami dimanapun kami berada. Bukalah mata kami agar mampu melihat kehadiran-Mu, serta telinga kami agar mampu mendengar setiap bisikan sabda-Mu. Kuatkanlah kami agar kami mampu untuk selalu berjaga-jaga dalam setiap detik kehidupan kami, sehingga kelak kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, teristimewa para korban bencana gempa Flores, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 28 Agustus 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Gerang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali temani Anda untuk pagi hari ini 28 Agustus 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda pendengar di Kupang pagi ini. Dan mengawali kebersamaan kita nanti ada Mutiara Pagi Islam. Selanjutnya nanti pukul 6 pagi ada Warta Berita. Nanti Anda bisa simak Warta NTT Pagi dengan sejumlah informasi lokal yang bisa Anda simak. Selanjutnya pendengar, nanti Anda bisa juga menyimak pagi hari ini informasi-informasi yang akan disajikan untuk Anda sampai menjelang pukul 8 pagi. Nanti di pukul 8 pagi kita bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita, dan Dialog Kupang Menyapa untuk hari ini akan mengangkat topik terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Nanti Anda bisa ikuti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dengan 3 narasumber yang akan berbagi pagi hari ini. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Islam.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan."

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini adalah Mutiara Pagi Islam. Nanti bersama dengan pembicara kita Ustadz Usman Aidil Wandan SOSI dan juga dengan moderator Pak Zainuddin Salma SSY membahas tentang topik untuk pagi hari ini, yaitu kendalikan amarah bernilai ibadah. Silakan.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, karena atas limpahan kasih sayang-Nya, sehingga di pagi subuh yang indah ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Al-Ustaz Aidil Wandan. Untuk itu kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz di pagi yang indah ini, sehatnya? Bagaimana Ustaz keadaannya? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Al-Ustaz akan menyampaikan tema tentang kendalikan amarah bernilai ibadah. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Pro 1 Kupang di mana saja berada yang senantiasa selalu dalam lindungan dan mauna Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dapat dibangunkan sejenak dari tidur kita semalam, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat untuk beristirahat, kemudian kita dihidupkan kembali pada pagi hari ini. Ini adalah bukti bahwa Allah masih sayang kepada kita sekalian untuk beribadah, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapannya. Mudah-mudahan setelah kita bangun pagi, kita mengerjakan amalan-amalan sunnah, dilanjutkan dengan sholat subuh, dan seterusnya kita melanjutkan dengan amalan-amalan yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga kita semua mendapatkan syafaat insyaallah di yaumil qiyamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin kaum muslimin, para pendengar Pro 1 RRI Kupang di mana saja berada yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengupas sedikit berkaitan dengan kendalikanlah amarah akan bernilai pahala. Siapa saja di antara kita pasti tentu pernah mengalami yang namanya situasi di saat marah. Maka disinilah pentingnya kita mesti harus mengendalikan amarah tersebut. Agar apa? Amarah itu tidak menjadi sesuatu yang bernilai dosa, tapi kemudian bernilai pahala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tips-tips trik atau petunjuk untuk kita sekalian agar amarah itu tidak sampai kemudian mendapatkan nilai yang negatif atau nilai yang tidak baik. Dalam hal ini mendapatkan ganjaran berupa dosa. Tapi sebaliknya, bagaimana bisa kita mengendalikan amarah itu adalah mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti kajian kita pagi ini yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita marah, di saat kita emosi, di saat kita meluapkan sesuatu kekesalan, itu pada tingkat yang kemudian tidak sampai mencelakai, tidak sampai membuat cedera. Nah, inilah pagi ini akan kita bahas, kita urai satu persatu. Ada orang ketika dia saking jengkelnya, ketika dia saking emosinya, meluap-luap kemarahannya, ada saja ungkapan-ungkapan dari lisannya, ada saja raut wajahnya, ada saja tingkah lakunya yang kemudian membahayakan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang yang dimarahi, orang yang akan dia luapkan kekesalannya. Maka mari jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa dapat mengendalikan kemarahan ini supaya tidak kemudian membuat sesuatu yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa saja orang yang berbuat baik itu? Di antaranya orang yang senantiasa menjaga amarahnya, memberikan maaf kesalahan orang yang berbuat salah terhadapnya. Ya. Tidak hanya orang yang membuat kesalahan, tapi orang yang berbuat salah terhadapnya, dia memberikan maaf. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang kemudian ada orang yang bersalah terhadap kita, lantas kemudian kita memberikan maaf. Nah, di samping itu juga mengendalikan amarah itu, yang kemudian amarah itu diberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah. Wal kadhiminal ghaizo, dia menahan amarahnya. Mungkin saja diganggu, mungkin saja dihina, mungkin saja dicemooh, mungkin saja difitnah. Tapi dia senantiasa menjaga amarahnya itu. Dengan apa? Wa'afina 'anil nas, senantiasa memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah terhadap dirinya. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa

Di lain kesempatan, ketika ada orang yang kemudian membuat suatu kesalahan, kemarahan, ada orang seharusnya dia ini yang salah, tapi karena dia playing victim, dia membuat cari celah bagaimana supaya orang lain itu salah di hadapan dia, padahal sesungguhnya dia yang bersalah. Bagaimana itu? Inilah tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wal afina 'anil nas wal kadhimin al ghaizah. Kita diajarkan oleh Allah bagaimana supaya mengendalikan amarah itu. Jangan sampai kita berbuat hal yang sama dengan orang yang berbuat hal yang tidak baik, tidak benar. Dalam hal ini tadi dia sudah bersalah, dia mau menyalahkan kita. Bagi kita hal itu tidak baik dan tidak benar. Apakah kita mampu untuk menyamai perbuatan itu dengan dia? Tentu tidak. Maka jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Maka Allah ingatkan, wal kauzimin al goizo, hendaklah engkau menahan amarahmu, mengendalikan emosimu, menjaga ritme bagaimana supaya tidak kemudian sama dengan orang yang melakukan hal-hal dalam hal ini kemarahan-kemarahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian dapat mampu mengendalikan amarahnya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan memilih bidadari yang dijanjikan oleh Allah nanti kelak di yaumil qiyamah. Bagi yang mampu menahan amarah, padahal ia mampu meluapkannya, dia mampu untuk mengekspresikan kemarahannya, dia mampu untuk bisa berbuat kemarahannya itu dengan melampiaskannya, tapi kemudian dia dapat mampu menahan amarah itu, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti untuk memilih bidadari ciptaan Allah yang diinginkan oleh orang yang tadi itu menahan amarahnya. Tentu kita semua akan terpanggil berlomba-lomba saat kemudian kita marah, kita jengkel, kesel, kita dapat mampu menahannya, kita dapat mampu mengendalikannya, bahkan menekan dengan sekuat tenaga kita. Maka disitulah kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Kelak nanti di yaumil qiyamah, Allah memanggil seluruh makhluknya untuk memilih bidadari yang mana saja yang diinginkannya, yang dijadikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Pro RRI 1 Mutiara Pagi Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu mengendalikan amarah ini, kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang yang kuat. Kekuatan sejati bukanlah menang dalam perkelahian, adu jotos, adu argumen, adu pikiran, adu pola bahasa dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi melainkan kemampuan mengendalikan diri saat kita sedang emosi memuncak. Saya ulangin kembali bahwa ketika kita mampu mengendalikan amarah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan dianggap sebagai orang yang kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan sejati bukanlah menang dalam perkelahian, menang dalam adu jotos, bukan, melainkan kemampuan mengendalikan diri kita saat emosi memuncak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ada orang yang marah, dia mampu mengendalikan amarahnya,

0: walaupun pada posisi dia yang salah, tapi dia mampu untuk mengendalikan amarahnya itu. Dia tenang dalam menghadapi situasi dan kondisinya. Maka di saat itulah dia akan dinyatakan orang yang kuat. Orang yang kemudian ya bijaklah. Orang yang kemudian bisa saja orang akan segan terhadapnya. Apatah lagi orang yang tidak bersalah. Orang yang kemudian difitnah, orang yang kemudian dicemooh, orang yang kemudian dalam dirinya itu tidak bersalah apa-apa, tapi kemudian dia mampu mengendalikan amarahnya itu menjadi satu kekuatan bagi dirinya. Bahkan dia mampu disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Bijak dalam mengendalikan amarahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara untuk mengendalikan amarah ini ada sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cara-caranya itu? Jika Anda, kita sekalian, hadirin kaum muslimin yang wal muslimat, merasa emosi mulai memuncak, lakukan langkah-langkah berikut yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita marah, bacalah ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Untuk berlindung dari godaan syaitan yang menyalut api kemarahan, dia selalu menyulut, membakar api kemarahan kita. Maka kita harus berlindung kepada Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca ta'awuz, kita terhindar yang namanya dari godaan syaitan untuk kemudian merayu, membujuk kita dalam hal untuk amarah. Selanjutnya, cara untuk kita dapat mampu mengendalikan amarah emosi adalah diam. Dan senantiasa menjaga lisan kita, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak bermanfaat. Hindari berbicara saat marah agar tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, mendatangkan penyesalan bagi diri kita, mendatangkan penyesalan juga bagi orang lain, yang mungkin saja kita tidak tahu bagaimana hati orang yang kita marahi, bagaimana hati orang yang kita luapkan emosinya. Inilah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, cara yang selanjutnya adalah mengubah posisi tubuh kita. Di saat kita sedang marah, jika kita sedang berdiri, dianjurkan untuk segeralah duduk. Di saat kita marah, duduk pun masih kita meluapkan kemarahan kita, dianjurkan kita untuk berbaring. Berbaring juga tidak bisa, maka cara yang terakhir adalah berwudu. Amarah itu, kata Nabi, berasal dari syaitan. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Padamkan api amarah tersebut dengan kesegaran, dengan kenyamanan, dengan ketenangan, kedinginan, yaitu dengan air wudu. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua yang hadir pada pagi hari ini menginginkan agar dapat mampu memanage amarah itu bernilai pahala di sisi Allah, maka kita akan senantiasa menjaga apa yang dititipkan oleh Allah di dalam diri kita ini dengan sebaik-baik penjagaan, sehingga semua aktivitas kehidupan yang kita jalani di hari-hari kita ini, di sisa-sisa waktu hidup kita ini, semuanya akan bernilai pahala manakala kita dapat mampu menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, menahan emosi kita, dan kita dapat mampu mendapatkan nilai derajat tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan senantiasa dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat-malaikatnya, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita dapat mampu menahan amarah kita, menahan, mengendalikan emosi kita, mengendalikan lisan kita, mengendalikan fikiran kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita. Kitalah orang yang berhak mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syurganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini yang bisa dapat kami sampaikan pada mutiara pagi ini. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah berdoa kita kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Perbuatan-perbuatan kita senantiasa diawasi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita marah, pesan tadi kita dapat terima, kita dapat mengambil hikmah dari mutiara pagi ini, dan insya Allah dengan kita memperbanyak doa, dengan kita memperbanyak munajat-munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa menjaga kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini, berkat kita mampu menjaga, mengendalikan amarah kita, dan insya Allah semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benarnya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kiranya salah dan kurang itu datang dari diri kami pribadi yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Mari yuk kita belajar mengendalikan amarah kita. Sebagai apapun posisi kita, sebagai apapun kedudukan kita, kita mulai dari hal yang kecil, dan mudah-mudahan dari hal kecil itu bermanfaat untuk diri kita. Semuanya kembali kepada diri kita. Kita bisa mampu merubah itu, kita bisa mampu menjaga itu, kita bisa mampu memanage itu. Ada benarnya semuanya datangnya dari Allah, kiranya ada salahnya, ada kurangnya, itu datang dari diri kami pribadi yang penuh dengan kesalahan dan penuh dengan kekeliruan. Kami ucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku lukau lihada, wastaghfiruhu li walakum fil Qur'anil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Baik, para pendengar mutiara pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu tentang kendalikan amarah bernilai ibadah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kesimpulan yang tadi dapat kami sampaikan itu menyangkut tentang tema yang disampaikan beliau, yaitu yang pertama yaitu kalau seandainya orang sedang kita yang artian tidak memberikan kesalahan kepada siapa-siapa, tapi orang memberikan kesalahan kepada kita, lebih bagusnya kita memaafkan kepada mereka, ya Ustaz. Yang kedua yaitu pada saat amarah memuncak, alangkah lebih bagusnya itu kita diam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita melaksanakan atau pada saat emosi, alangkah lebih bagusnya kalau seandainya kita marah pada saat berdiri, alangkah lebih bagusnya duduk. Kalau memang duduk pun juga masih dalam keadaan marah, alangkah lebih bagusnya berbaring. Kalau seandainya
2: masih amarahnya memuncak, berarti alangkah lebih bagusnya kita berwudu. Insyaallah mudah-mudahan dengan berwudu kita bisa terhindar dari amarah. Baik, terima kasih sebelumnya. Makasih sebelumnya Ustaz. Baik, para pendengar Mutiara Pagi yang salam rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena kita sudah mengakhiri, kita sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama mengakhirinya dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Zainuddin Salim Salama dan Al-Ustaz Usman Aidan Wandan, kami mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Proses pelepasan energi sisa itu masih ada. Gempa bumi utama 7,7 pada tanggal 15 Agustus 2026 ini, itu gempa susulannya dia melepaskan energi sisa.
2: Indonesia ini negara dengan coffee shop terbanyak di seluruh dunia. Ada sekitar 400-an ribu. Secara data juga, pertumbuhan peminum kopi itu bertambah 5-8%.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama untuk pagi ini, warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah. Kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Aktivitas gempa di Pulau Flores masih terus berlangsung pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. BMKG mencatat sebanyak 8.129 gempa susulan hingga saat ini. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
4: Hingga Kamis 27 Agustus 2026, pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, BMKG Stasiun Geofisika Kupang mencatat sebanyak 8.193 gempa bumi susulan. Dari jumlah tersebut, 146 gempa dirasakan masyarakat dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Koordinator Bidang Observasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Bramantia Mudamikin, mengatakan tingginya aktivitas gempa susulan masih tergolong wajar untuk gempa utama berkekuatan besar. Kondisi ini menunjukkan energi sisa pasca gempa utama masih terus dilepaskan sehingga masyarakat perlu tetap waspada. Namun tidak panik dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari BMKG.
5: Hampir tiap hari itu ratusan gempa bumi susulan. Kami BMKG Stasiun Geofisika Kupang selalu memonitor bersama tim dari BMKG Balai 3 juga aktivitas gempa bumi susulan pasca gempa bumi M7,7 ini. Proses pelepasan energi sisa itu masih ada. Gempa bumi utama tuh energi utamanya itu 7,7 pada tanggal 15 Agustus 2026 ini, itu gempa susulannya dia melepaskan energi sisa.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maximus Bekabel, mengatakan Basarnas terus berkoordinasi dengan BMKG serta sejumlah kantor SAR dan instansi terkait untuk mengantisipasi kebutuhan pencarian dan pertolongan. Basarnas juga telah mendukung distribusi tim medis dan logistik ke wilayah terdampak. Saat ini penanganan telah memasuki tahap pemulihan dengan perhatian khusus pada wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
6: Kami juga mendukung satu kapal KN SAR Antareja untuk bergerak mengantar tim medis dan logistik ke dampak yang ada di Labuan Bajo. Dari Kupang kemarin karena di sana sudah bisa di backup karena ada beberapa tim namanya BSG, Basarnas Special Group yang pusatnya di Jakarta sudah bergerak waktu kejadian tanggal 15 langsung turun untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
4: Masyarakat dihimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan pemerintah, serta memahami langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan dini tsunami. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
7: Rumahnya sudah hancur. Saya mencintai di mana tempat ini tetap tidak ada.
3: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
8: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya adik Umi bersama bapak mamanya. Jadi ini bertepatan di Kabupaten Nekio, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Rai 1 di Boatiba RT 08. Jadi ada ini yang tadi ada di video yang selamat dari reruntuhan bebatuan. Jadi ada ini yang bersembunyi di lemari.
9: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
7: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru. Kami tidak ada rumah lagi.
9: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan para korban sekaligus membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
10: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Daniel Wehel Musnale saat memimpin apel pagi awal pekan ini. Ia menyebut penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara kita yang menghadapi dampak bencana.
11: Sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita bisa memberikan donasi kita.
10: Donasi yang terkumpul selanjutnya akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendao. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendao sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores.
11: Kita melihat rekeningnya, kita melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores. Tunduk sejenak, kita mengangkat hati untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Tuhan memampukan mereka. Tuhan berproses untuk segala sesuatu yang terbaik. Tuhan akan limpahkan untuk mereka.
10: Pelaksana tugas Sekda Rotendao juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi sulit akibat bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa sekretaris daerah definitif akan dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Jumat 28 Agustus 2026 sore hari ini. Sekda yang dilantik adalah Franciscus Salesodo. Persiapan pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya tersebut telah dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Kanisius Mau memastikan informasi mengenai pelantikan Franciscus Salesodo sebagai Sekda Nusa Tenggara Timur tersebut benar ketika dikonfirmasi RRI Kupang Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Kanis Mau, agenda pelantikan direncanakan berlangsung di Aula Fernandes, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakelena. Persiapan teknis untuk agenda tersebut juga telah dimatangkan. Ia menyampaikan asisten 1 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memimpin rapat persiapan pelantikan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai agenda.
12: Direncanakan esok 16.30 ya, waktu Indonesia Tengah atau waktu kita ya. Di Aula Fernandes. Persiapan teknis kami sedang lakukan ini dengan Biro Administrasi Pimpinan, dengan Biro Umum. Pagi tadi juga konsolidasi rapat Bapak Sten 1 yang memimpin rapat.
3: Nama Francisco Salesodo sebelumnya telah masuk dalam tiga besar calon Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Francisco Salesodo merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam proses seleksi tersebut, dia bersaing dengan Serfulus Boboriti dan Ruth Diana Laiskoda. Pemerintah merenovasi 1.770 unit rumah dari 6.636 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni di Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
13: Untuk Kota Kupang sendiri, sesuai dengan data yang ada di dokumen perencanaan kami itu ada 6.636 jumlah pemilik rumah yang tidak layak huni dengan beberapa kriteria.
14: Pemerintah Kota Kupang melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya di tahun 2026 merenovasi 1.770 unit dari 6.636 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Woods Mandi Kupang, mengatakan berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah, yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
13: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau masuk kawasan hutan.
15: Memiliki bukti kepemilikan atau alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya, bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah, itu memang syarat wajib kami.
14: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garis miring Kep garis miring HK 2025. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
16: Ya, hari ini kita menyerahkan bangku untuk Gereja Kota Kupang, itu rencananya 108 kursi dan masih berproses terus.
17: Penyerahan 108 buah bangku ukuran 2 hingga 3 meter oleh anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jokowa Laiga bersama pengurus Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten Kota berlangsung di Kota Kupang Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Anita Gah, bantuan 108 buah bangku tersebut merupakan bukti cinta kasih dirinya bersama pengurus Partai Demokrat yakni Maria Mesang, David Mesang, anggota DPRD Kota Kupang, Modi Denga, bersama tim. Bantuan tersebut selain ingin membantu jemaat, juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang jatuh pada tanggal 9 September 2026.
16: Ya, ulang tahun peraknya Partai Demokrat, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami, keluarga besar Partai Demokrat bisa memberikan sumbangan 108 kursi kepada Jemaat Gemit Kota Kupang, di mana jemaat ini adalah gereja tertua ya di NTT, dan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dari siapa saja. Dan saat ini, kami keluarga besar Partai Demokrat memberi perhatian dengan cara memberikan bantuan bangku untuk Jemaat Gemit Kota Kupang, karena kami melihat bangku-bangku yang lama itu sudah lama sekali, bahkan dari saya sekolah minggu.
17: Mewakili jemaat setempat, Ketua Majelis Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang, Pendeta Olfi Magang Mui, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Partai Demokrat yang mendukung pelayanan iman jemaat Kota Kupang karena jumlah jemaatnya sampai saat ini mencapai 2.000 kakak atau hampir mendekati 10.000 jiwa sesuai hasil sensus penduduk tahun 2025. Kondisi tersebut menurut Pendeta Olfi Moi menuntut gereja membagi pelayanan 4 kali ibadah setiap minggunya karena terbatasnya ruang dan bangku atau kursi.
18: Sungguh luar biasa, Tuhan terus pimpin dan berkati. Dan di usia 25 tahun, Partai Demokrat melakukan pelayanan kasih, bantuan sosial berupa bangku 108 buah. Dan ini sangat menolong kami di Gereja Kota Kupang. Kenapa? Karena kami sedang bergumul untuk menambah bangku sebab jemaat semakin banyak bertambah.
17: Usia Gereja Tua Gemit Jemaat Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT, hingga tahun 2026 adalah 412 tahun karena jemaat ini mulai ada sejak tahun 1614, dimulai di sekitar Benteng Concordia. Statusnya menjadi salah satu jemaat paling tua dalam sejarah pelayanan gereja Masehi Injili di Timur atau Gemit, saat ini terus diperjuangkan masuk dalam salah satu situs cagar budaya nasional yang masih berstatus cagar budaya provinsi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Altani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao mengembangkan si tarik untuk awasi pendapatan asli daerah atau PAD parkir secara transparan. Laporan selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
19: Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao mengembangkan Sitarik Disub, sistem digital, untuk memperkuat pengawasan retribusi parkir dan meningkatkan PAD. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Rotendao Hang Rimoy mengatakan sistem ini menghadirkan pemantauan retribusi secara transparan dan terukur. Sitarik juga memetakan potensi lokal parkir serta memantau kinerja petugas dan realisasi penerimaan harian secara real time. Hang Rimoy berujar inovasi tersebut mampu mencegah kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat nantinya dapat ikut mengawasi penerimaan PAD melalui informasi yang diperbarui setiap hari. Sitarik Disub diharapkan menjadi langkah transformasi digital menuju pengelolaan retribusi parkir Rotendao yang transparan, akuntabel, dan efektif.
20: Sitarik Disub hadir sebagai langkah inovasi strategis untuk memodernisasi tata kelola perparkiran melalui dashboard pemantauan terpadu, transparan, dan terukur. Lebih dari itu juga, tujuan dan manfaat adanya dashboard pemantauan Sitarik Disub ini, yang pertama penguatan akuntabilitas, di mana kita menyediakan visualisasi data pergerakan arus retribusi secara transparan guna mendukung implementasi ESAKIP serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Yang kedua juga, pemetaan potensi berbasis spasial, yaitu kita mengidentifikasi dan memetakan titik-titik lokasi potensi parkir yang ada di Kabupaten Rotendao secara akurat guna menekan potensi kebocoran retribusi. Yang berikut lagi, pengawasan operasional terpadu. Itu untuk memudahkan kita Dinas Perhubungan dalam memantau kinerja teman-teman yang bertugas di lapangan melakukan pemungutan retribusi serta realisasi target penerimaan harian secara responsif.
19: Hang Rimoy mengatakan masyarakat masyarakat nantinya dapat mengakses data perolehan retribusi melalui tautan resmi yang dipublikasikan Dinas Perhubungan. Informasi tersebut akan disebarluaskan melalui Facebook, TikTok, Instagram, dan kanal komunikasi petugas. Warga cukup mengakses tautan yang tersedia untuk melihat data realisasi PAD sektor perhubungan setiap hari.
20: Si tarik disub ini tidak hanya dikelola atau tidak hanya dapat dilihat oleh internal Dinas Perhubungan, namun pembuatan dashboard si tarik disub ini juga bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat. Jadi nantinya masyarakat bisa mengakses untuk melihat secara real time kontribusi masyarakat kepada daerah melalui retribusi parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir dengan masuk melalui link yang akan nanti kami Dinas Perhubungan publish dan kita sebarkan kepada masyarakat melalui media sosial baik itu Facebook, TikTok, Instagram yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan juga melalui Facebook ataupun WhatsApp dari pegawai pada Dinas Perhubungan.
19: Dinas Perhubungan Rotendau berharap si tarik disub menjadi instrumen pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sistem tersebut, pengelolaan retribusi parkir diharapkan semakin tertib, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama seluruh perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 menggelar rapat koordinasi penguatan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi NTT di Kupang, Kamis 27 Agustus 2026. Laporan Aris Lake.
0: Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Sylvester Silelaba menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Selain itu juga sebagai wujud komitmen dan langkah nyata dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di NTT.
21: Kekayaan intelektual merupakan aset strategis, selain memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual juga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan daya saing institusi, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem tersebut.
0: Sylvester menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tridharma. Dari kampus lahir berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, teknologi program komputer, desain dan inovasi yang berpotensi dilindungi dan dikembangkan. Menurutnya NTT saat ini memiliki 82 perguruan tinggi. Jumlah tersebut merupakan kekuatan strategis untuk mendorong lahirnya penelitian dan inovasi. Namun, Sylvester mengingatkan masih ada tantangan seperti belum optimalnya identifikasi KI komunal dan hasil penelitian, keterbatasan SDM, belum kuatnya kelembagaan sentra KI, serta perlunya penguatan koordinasi. Pada kesempatan yang sama juga, Kakanwil Kemenkum NTT melakukan peresmian 22 sentra KI baru, sementara 7 perguruan tinggi lainnya di NTT sudah memiliki sentra KI. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah Musik Siloam menjadi pencetus ide sekaligus sponsor utama dalam kegiatan konser Amal Merah Putih yang digelar di area LPP RRI Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Ica Ngua.
22: Konser Amal Merah Putih merupakan hasil kolaborasi Rumah Musik Siloam dengan RRI Kupang untuk memperingati HUT LPP RRI ke-81. Ketua Yayasan Rumah Musik Siloam, Adiana Bunakala, mengatakan bahwa pengadaan konser juga bertujuan untuk menggalang dana bagi masyarakat terdampak gempa di Flores. Bantuan yang terkumpul akan diserahkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintah Provinsi NTT.
23: Ini kita sementara

0: RRI. Kita akan menyerahkan bersama. Setelah itu kita akan mengirimkan ke satu titik yang memang sangat membutuhkan. Nah, titik itu sementara kita lagi mencari informasi sehingga bantuan kita tepat sasaran.
1: Sementara itu, seorang pengunjung konser Amal, Merah Putih, Salifunan, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Salifunan yang juga...
2: Beralih ke informasi selanjutnya, kreasi makanan dan minuman di Kota Kupang kian menyesuaikan dengan selera dan tren. Banyak UMKM mulai berkembang dengan pesat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Berbagai UMKM di Kota Kupang mulai menggunakan cara dan kreasi baru dalam pengolahan makanan dan minuman, mulai dari tahu hingga kopi dengan kreasi rasa yang baru. Owner UMKM Tahu Bintang Narti mengatakan, selama kurang lebih 3 tahun ia telah menjual berbagai jenis olahan tahu. Saat ini ia memiliki 30 pekerja di tempatnya. Kepada awak media ia juga mengatakan, untuk sekarang yang akan terus ia gencatkan adalah memperkenalkan UMKM-nya kepada masyarakat.
4: Produk kita semakin dikenal gitu. Kalau dulu nggak pernah ya ikut CFD atau apa, sekarang ikut. Pokoknya laku nggak laku tuh nomor sekian lah. Yang pasti mampang dulu, iya, memperkenalkan produk itu. Kalau saya di rumah ada 30-an karyawan. Kita kan produksi tahu sendiri. Habis itu kan nggak ada yang di Kupang sini kan nggak ada yang apa ya, yang tahu aneh-aneh. Maksudnya tahu yang aneka jenis tahu, aneka tahu. Kalau di saya ada.
3: Sementara itu dari sisi minuman, kopi menjadi minuman paling dicari. Berdasarkan laporan International Coffee Organization atau ICO mengungkapkan jumlah konsumsi kopi di Indonesia mencapai 177,0 juta kantong atau setara dengan 10,62 juta ton kopi sepanjang periode 2023-2024. Jumlah tersebut meningkat 2,2% dibandingkan periode sebelumnya. Banyaknya peminat kopi juga diakui oleh owner Coffee Lab Kupang, Kevin Sena. Saat diwawancarai RRI Kupang, ia mengatakan sebagai negara dengan kopi shop terbanyak di dunia, kopi memiliki posisi spesial meskipun banyak produk minuman yang sedang tren saat ini.
5: Kopi yang baik itu selalu menemukan penikmatnya. Dan kita ngomong bicara data, Indonesia ini negara dengan kopi shop terbanyak di seluruh dunia. Ada sekitar 400-an ribu. Secara data juga, pertumbuhan peminum kopi itu bertambah 5-8% per tahun. Dan artinya kopi tetap dia punya positioning sendiri gitu. Terlepas dari maca ataupun hal-hal lain yang ada di dunia industri, itu ya hanya memberi warna baru saja di dalam industri coffee shop pada umumnya.
3: Inovasi yang muncul bukan hanya menunjukkan perkembangan UMKM di Kota Kupang, tetapi juga memberikan warna baru untuk kreasi makanan dan minuman di tengah persaingan produk menarik lainnya. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih

0: pada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda di kesempatan pagi hari ini di 28 Agustus 2026. Di hari Jumat, hari menuju ke akhir pekan ini, saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda di Kupang pagi ini. Pendengar, ada beberapa agenda untuk kegiatan hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Untuk tingkat provinsi, ada agenda di antaranya adalah pelantikan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

dipastikan hari ini dijadwalkan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Dr. Andes Francisco Sales. Persiapan pelantikan Sales Fodo ya. Pelantikan dilaksanakan di oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau di Warta NTT Pagi disebutkan tadi pagi beliau memastikan informasi mengenai pelantikan Frans Alessodo sebagai Sekda NTT. Dan kepastian disampaikan Kanisius ketika dikonfirmasi. Dan beliau menyampaikan bahwa Sekda NTT akan dilantik hari ini. Menurut agenda pelantikan direncanakan akan berlangsung di Aula Fernandes, kantor gubernur NTT pada Jumat 28 Agustus 2026 hari ini pukul 16.30 dan akan dipimpin langsung oleh gubernur NTT Melki Lakalena. Kalau mau tahu tentang riwayat dari Pak Francisco Salesodo yang akan dilantik sebagai Sekda Nusa Tenggara Timur, sebelumnya beliau ini punya ya latar belakang birokrat ya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai. Tapi sebelum di Manggarai Barat, pendengar, sebenarnya Pak Fransiskus ini sudah pernah menjabat sebagai lurah ya. Mengawali karir sebagai lurah di Kiola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di periode 2000 sampai 2002, lalu karirnya menanjak di lingkungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menjabat sebagai Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Perpustakaan Sekretariat Daerah TTU. Itu tahun 2004 sampai 2006. Lalu selanjutnya Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah TTU tahun 2006 sampai 2007. Di 2009 sampai 2010, Kepala Bidang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan BPMD Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu selanjutnya berkarir di Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Jadi beliau dari tahun 2004 ya, 2002 sampai 2010 itu di Timur Tengah Utara. Selanjutnya di Manggarai Barat ya, dengan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah atau Baperinda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Manggarai Barat. Puncaknya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada 3 Mei 2021 oleh Bupati Edi Stasius Endi. Dan di 2026 namanya masuk dalam 3 besar calon Sekda NTT melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Beliau bersama dengan Pak Servulus Baburiti dan Ibu Ruth Diana Laiskodat. Menteri Dalam Negeri kemudian menetapkan Sekda NTT definitif dan dia dijadwalkan dilantik oleh Gubernur pada 28 Agustus 2026 hari ini. Selain agenda ini, pendengar, di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kalau Anda tahu ada agenda-agenda lain yang akan dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan lain di provinsi atau mungkin di lingkungan Anda, RT Anda, kelurahan Anda, di antaranya adalah mungkin kegiatan-kegiatan ini juga berpengaruh terhadap masyarakat, misalnya nutup badan jalan tertentu atau juga kegiatan-kegiatan lain, bisa dibagikan informasinya pagi hari ini. Selain informasi lalu lintas, informasi cuaca, informasi kebakaran hutan dan lahan, atau informasi-informasi lain yang bisa dibagikan dengan pendengar lain pagi hari ini, boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, banyak inovasi yang dilakukan oleh berbagai daerah dalam hal ini untuk memperlengkapi warga di setiap kabupaten untuk bisa menjadi lebih baik. Salah satu diantaranya adalah yang baru saja selesai beberapa waktu belakangan ini di Pulau Rote. Kegiatan namanya Rote Mengajar ya, dan kegiatan ini kemudian merupakan bagian dari inspirasi bagi banyak pelajar, dan inspirasi ini dihadirkan ada mereka yang belajar di luar daerah dan kemudian juga sudah sukses kembali ke sekolah-sekolah, lalu kemudian menginspirasi anak-anak di setiap sekolah tentang masa depan yang lebih baik. Tentu saja ini inspirasi yang tidak saja dilakukan oleh pemerintah di satu daerah, tapi juga di daerah-daerah yang lainnya yang mungkin punya inovasi-inovasi tertentu ya. Anda bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda, pendengar, di line telepon di 0380825444, 0380843112, dan kegiatan-kegiatan di sekitar Anda bisa Anda bagikan di 0811-3820-9440. Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Danga, Kabupaten Nagakeo, dalam rangka meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di sana, Presiden memastikan penanganan bencana berjalan secara optimal. Dalam kunjungan ini, Presiden tidak hanya berdialog dengan melihat kondisi warga di lokasi pengungsian, tetapi juga menyempatkan diri mengecek fasilitas pendukung pelayanan masyarakat yang dioperasikan Polri, khususnya dapur lapangan Polri dan juga mobil water treatment bantuan dari Kapolda Nusa Tenggara Timur melalui Satbrimopolda Nusa Tenggara Timur. Dapur lapangan ini, pendengar, menjadi salah satu fasilitas penting dalam pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat terdampak bencana yang berada di posko pengungsian. Sementara itu, mobil water treatment digunakan untuk menyediakan air bersih dan juga air siap minum bagi warga, sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama berada di lokasi pengungsian dapat terpenuhi.

0: Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara, tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.
1: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak? Ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Paling tidak pendengar, dalam beberapa bulan terakhir ini, tanggal 27 Agustus menjadi tanggal yang cukup menyeramkan. Dalam tanda petik menyeramkan. Kenapa begitu? Karena memang tanggal 27 Agustus disebut sebagai tanggal di mana demonstrasi besar-besaran akan terjadi. Tapi thanks God-nya hari ini sudah lewat 27 Agustus. Sudah 28 Agustus dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi Polda Metro Jaya lakukan inventarisasi terhadap kerusakan fasilitas umum dan juga fasilitas lainnya sesudah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR RI Jakarta kemarin. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto di Jakarta Kamis malam, tadi malam, menyebutkan bahwa pihaknya belum mendapat pasti datanya, tapi akan melakukan inventarisasi terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Budi mengatakan sejumlah kerusakan terlihat setelah situasi di sekitar kompleks parlemen mengalami peningkatan eskalasi pada sore hari hingga malam hari. Menurut dia, selama masa Aliansi Masyarakat Partai Bersatu atau AMPB selesai menyampaikan aspirasi dan meninggalkan lokasi, ada sejumlah massa dari elemen lain masih berdatangan. Sebagian massa kemudian tidak lagi melakukan penyampaian aspirasi, tapi melakukan perusakan dan pembakaran di sekitar gerbang gedung DPR MPR. Polisi belum dapat memastikan apakah terdapat kerusakan fasilitas transportasi umum maupun fasilitas lainnya di sekitar lokasi, karena proses pendataan masih berlangsung. Budi mengatakan tindakan perusakan fasilitas umum bisa berdampak terhadap aktivitas dan juga pelayanan masyarakat. Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas dan ini dilakukan kemarin pada saat aksi demo berlangsung. Saat ini yang dilakukan kepolisian adalah melakukan inventarisasi kerusakan usai aksi di depan DPR kemarin. Saya menyapa untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda, informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau juga mungkin saat ini Anda di jalan, bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda. Kalau ada kendaraan yang mungkin macet atau kendaraan yang mogok yang kemudian menghalangi jalan atau mungkin tabrakan, kejadian-kejadian yang tidak kita duga di sekitar kita, atau informasi Kamtipas, bisa dibagikan untuk pagi hari ini dengan pendengar yang lainnya.

Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Pendengar, yang harus jadi perhatian kita sampai dengan saat ini adalah kita harus mengingat kembali peringatan dari BMKG ya, berdasarkan FFMC atau tingkat kemudahan terbakar di Nusa Tenggara Timur ya. BMKG sudah mengeluarkan peringatan potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan di NTT. Ini sudah lumayan panjang waktunya ya. Dari akhir Juli yang lalu sampai dengan Desember ini. Dan ini menunjukkan bahwa vegetasi wilayah NTT sangat kering sehingga api akan lebih mudah muncul dan cepat menjalar apabila dipicu oleh pembakaran lahan, pembakaran sampah, puntung rokok maupun juga sumber api lainnya. Karena itu masyarakat kita semua diimbau untuk bisa tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga membakar sampah di ruang terbuka, serta lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan kering selama musim kemarau ini. Tentu saja catatan dari BMKG, kalau Anda ikuti catatan dari BMKG yang mencatat tingkat kemudahan terbakar vegetasi di NTT berada pada level merah yang mengkhawatirkan ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar, sudah pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Aktivitas Anda pagi hari ini apa saja? Mungkin ada agenda penting yang bisa dibagikan informasinya, juga bisa dibagikan terkait dengan lalu lintas atau cuaca dan juga informasi lain dari sekitar Anda di 0380825444, 0380843 1152, dan di 0811 3820 9440 untuk pagi ini di Kupang pagi ini.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Ayo cepat! Cepat sini! Cepat naik! Naik ke sini! Ayo makin tinggi! Cepat! Cepat! Jangan berhenti!
4: Tunggu, woi! Ada ibu hamil di belakang sana!
0: Aduh, Beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
5: Pegang di Beta tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
6: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
2: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja gabung dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Silakan bagikan informasi dari sekitar Anda pendengar di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau juga bagikan informasi dari sekitar Anda di WhatsApp di 0811-3820-9440. Informasi lalu lintas, informasi lain bisa Anda bagikan, informasi tentang cuaca dan juga informasi Kamtibmas atau juga hal-hal yang tidak kita duga kalau terjadi di sekitar Anda. Pendengar, Badan Pangan Nasional mengatakan bantuan beras bagi korban gempa NTT yang disalurkan pemerintah mencapai sekitar 139 miliar dengan volume 9,98 ribu ton. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana. Kepala Bappana sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan beras 9,98 ribu ton disalurkan bagi 7 kabupaten terdampak untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat selama masa penanganan bencana. Salah satu hal yang dipastikan adalah ketersediaan beras bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Bappanas mengatakan saat ini pemerintah pusat bahu-membahu untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Sebelumnya di 19 Agustus pemerintah sudah mengalokasikan 6,8 ribu ton beras dengan nilai 95,2 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa NTT yang menyasar 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi malam pendengar sudah ditutup kegiatan konser amal di halaman depan RRI Kupang. Banyak terima kasih untuk Anda yang sudah ikut beramal dengan memberikan bantuan untuk konser amal di halaman depan RRI Kupang. Nanti dana dan juga barang-barang akan disalurkan kepada pihak yang nanti akan meneruskan untuk korban gempa di Pulau Flores ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang banyak berpartisipasi di acara konser amal kemarin. Semua yang mengisi acara di konser amal kemarin di halaman depan RRI Kupang selama 2 hari full. Sore hari sampai malam hari ya. Bahkan semua yang sudah berjeri lelah, terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyaksikan dan ikut mensupport lewat bantuan dana Anda untuk korban gempa di Pulau Flores ya. Selamat pagi untuk Anda, kita masih terus di Kupang pagi ini. Informasi-informasi masih dibagikan untuk Anda, sambil juga Anda bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan nanti pukul 9 ada Dialog Kupang Menyapa, dan Anda nanti bisa bertanya dengan para narasumber yang akan hadir dan berbagi pagi ini.

0: secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: Pagi Bu Mina, saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Dari tuntutan demonstran kemarin terkait dengan beberapa hal untuk rancangan undang-undang, Badan Legislasi DPR sendiri sebenarnya sudah menyampaikan ada 6 perubahan dalam program legislatif nasional RUU Prioritas di tahun 2026 ini. Yang pertama, balik mengubah pengusulan RUU Perubahan UU Nomor 1 tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri. Yang kedua, juga memasukkan 3 RUU usulan balik dalam perubahan Prolegnas 2025, yaitu Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Reforma Agraria. Ini sementara dipersiapkan untuk undang-undang, rancangan undang-undangnya ya. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk Nusa Tenggara Timur dengan rancangan undang-undang ini. Yang ketiga, balik mengubah judul RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dan diubah menjadi RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Lalu kemudian mengeluarkan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 81 tentang Metrologi Legal. Dan yang kelima, balik memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Rancangan undang-undang ini merupakan usulan pemerintah dalam perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026. Lalu yang keenamnya adalah memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 52 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kedua RUU ini merupakan usulan dari pemerintah yang masuk dalam perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026. Selain janji untuk perampasan aset ya, yang rencananya nanti sampai bulan Desember 2026, janji dari DPR sendiri untuk sahkan RUU perampasan aset sebelum 15 Desember 2026. DPR berjanji untuk merampungkan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset 15 Desember 2026 mendatang. Ini tertuang dalam surat komitmen penyelesaian RUU perampasan aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Bersatu di Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. Komitmen ini muncul setelah desakan AMPB yang meminta komitmen secara tertulis terkait keseriusan DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, kesmati, kesmati, kesmati.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini 28 Agustus 2026. Pak Fitro dari BMKG Altari akan berbagi informasi cuaca untuk hari ini. Saya sapa Pak Fitro yang sudah berada di line telepon untuk berbagi informasi cuaca hari ini. Selamat pagi Pak Fitro. Iya. Informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini seperti apa Pak Fitro? Selengkapnya silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari cerah hingga berawan tebal, pada malam hari cerah hingga berawan tebal, dan pada dini hari cerah hingga berawan tebal. Dengan suhu udara di NTT berkisar sekitar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya sekitar 10 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dan kecepatan sekitar 20 hingga 50 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca hingga tingkat kelurahan atau desa bisa teman-teman akses melalui https://cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.
1: Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Fitro, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ketiga 25 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat